90,6 nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spada pagi ini. Tapi kayaknya pagi ini karena long weekend buat kamu yang libur tanggal merah dari kemarin gitu ya. Seru banget sih, santai-santai di rumah. Tolong dong temenin aku di sini siarannya. Tapi gak apa-apa, namanya juga kita kan butuh ini ya, butuh istirahat, butuh jeda sejenak gitu ya, butuh waktu untuk having fun, butuh waktu untuk me time. Wah, banyak sih waktu-waktu yang kita butuhkan, teman Pro 2, dan sepertinya waktu ini tuh kayak saat yang tepat banget untuk liburan, karena hari Kamis tuh udah libur, terus hari ini juga libur, Sabtu apalagi kan, buat kamu yang working day-nya cuma sampai hari Jumat gitu. Ih, seru banget, mending kata aku sih manfaatkan sebaik-baiknya, karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Sejauh ini kayaknya ini deh teman Pro 2 yang kayak seru gitu. Aku lihat story teman-teman aku udah pada kemana melanglang buana, tapi aku masih di sini saja menikmati rutinitasku. But I enjoy it, teman Pro 2, gak apa-apa, as long as we're happy and it's positive, why not gitu kan. Alright, kita mau sampein, mau bilang sama kamu, mau kasih tahu gimana perkiraan cuaca untuk hari ini. Well, teman Pro 2, belakangan ini kan Padang sering banget diguyur hujan ya, and as you see, as you expect, kayaknya hari ini juga bakal hujan ringan, teman Pro 2, karena ini aku lihat perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sumatera Barat itu mayoritasnya hujan, paling ada beberapa wilayah yang cuma berawan, gak ada yang cerah, teman Pro 2. Kita mulai dari pesisir selatan dulu ya. PSL hari ini diprediksi hujan ringan, suhunya 23-26 derajat Celcius. Solo juga hujan ringan, si Junjung apalagi. Kalau Solo udah gak usah diragukan lagi kedinginannya ya, suhunya di 19-22 derajat Celcius, si Junjung 23-28 derajat Celcius. Next, Tanah Datar. Tanah Datar nih juga hujan ringan, teman Pro 2, Padang Pariaman pun juga gitu. Tanah Datar di suhu 21-26 derajat Celcius, Padang Pariaman hujan ringan juga di 24-29 derajat Celcius. Nah, Agam nih satu-satunya wilayah yang diprediksi berawan dengan suhu 23-26 derajat Celcius. 50 kota diprediksi hujan ringan dengan suhunya 22-26 derajat Celcius. Pasaman juga sama kayak Agam, berawan juga dengan suhu 22-28 derajat Celcius. Nah, Kepulauan Mentawai hari ini diprediksi hujan ringan, tapi suhunya lumayan panas nih, 27-28 derajat Celcius. Nah, Darmasraya hujan petir, teman Pro 2, suhunya di 24-29 derajat Celcius. Solok Selatan, Solsel juga hujan ringan, suhunya di 23-28 derajat Celcius. Pasbar, Pasaman Barat. Pasaman Barat diprediksi hujan ringan, berawan dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Next, Kota Padang juga berawan, teman Pro 2, semoga ya nggak hujan, di suhu 22-27 derajat Celcius. Cuma dilihat-lihat pagi ini lumayan mendung sih, teman Pro 2. Next, Kota Solo diprediksi hujan ringan, suhunya di 22-26 derajat Celcius. Sawalunto juga hujan ringan, suhunya 23-28 derajat Celcius. Kota Padang Panjang juga diprediksi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhu 20-24 derajat Celcius. Kota Bukittinggi diprediksi berawan dengan suhu 19-23 derajat Celcius. Nah, Bukittinggi juga sama kayak Solo nih, dingin, teman Pro 2. Begitupun Padang Panjang, cuman dinginan bukit ternyata ya. Next, Payakumbuh diprediksi hujan ringan, suhunya 22-26 derajat Celcius. Last but not least, Pariaman di suhu 25-30 derajat Celcius dengan prediksi hujan ringan. Itulah prediksi cuaca untuk hari ini, Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau hang out, mau nongki cantik, mau nongki manis hari ini, siapkan dulu jas hujan dan payung dan jaketnya, teman Pro 2. Karena kita nggak tahu, walaupun prediksinya berawan, tapi bisa tiba-tiba turun gerimis mengundang ya. Turun hujan maksudnya. Jadi hati-hati, teman Pro 2. Tetap utamakan keselamatan buat kamu. Have a great day. Habis ini kita balik lagi sama informasi hari penting apa sih, momen penting apa sih yang diperingati setiap tanggal 15 Mei 2026 ini. Nanti ya.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Tower Perudu dikutip dari rri.co.id, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Laut Banda Maluku Jumat 15 Mei 2026 pukul 00.53 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuhu, ada Hari Keluarga Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 Mei yang jadi momentum penting untuk mengingat lagi peran sentral keluarga untuk membentuk individu dan masyarakat. Ini dicanangkan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa ya sejak tahun 1993. Ini untuk ngajakin dan untuk ngerefleksiin berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan keluarga di seluruh dunia. Gak cuma sekedar peringatan sebenarnya, teman Pro 2, Hari Keluarga Internasional ini tuh jadi ruang juga buat memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Dan lewat kegiatan sederhana kayak berkumpul, sharing bareng, atau aktivitas bareng, itu keluarga tuh bisa mempererat ikatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang masing-masing anggotanya dong. Next, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Mukopolisakaridosis, teman Pro 2. Ini untuk ningkatin pemahaman tentang gangguan metabolik langka. Ini MPS ini penyakit genetik ya, karena kekurangan enzim tertentu yang menyebabkan penumpukan bahan dalam sel tubuh dan merusak organ sistem tubuh, teman Pro 2. Nah, Hari Kesadaran ini pertama kali diperingati tanggal 15 Mei 2012 atas inisiatif dari Her Foundation yang didirikan sama penyintas MPS. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang komplikasi MPS yang sering banget disalahartikan dan ngasih dukungan kepada para penyintas, teman Pro 2. Next, hari ini juga diperingati untuk Hari Membawa Bunga untuk Seseorang. Hari Membawa Bunga untuk Seseorang ini diperingati setiap tanggal 15 Mei yang mendorong siapa saja untuk mengekspresikan kasih sayang, apresiasi, atau kepedulian dengan sederhana, cukup dengan setangkai bunga aja. Nah, gak cuma sekedar pemberian, bunga juga mencerminkan emosi dan perhatian tulus yang bisa menyentuh hati penerima, teman Pro 2. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Perawatan Kanguru Internasional. Ini mengingatkan kita akan kesadaran global penting banget untuk merawat kanguru, terutama untuk bayi-bayi prematur kanguru dan bayi dengan berat lahir rendah, teman Pro 2. Perawatan kanguru ini metode yang melibatkan kontak kulit ke kulit antara orang tua dan bayi yang sederhana, tapi efektif banget karena memberikan manfaat fisiologis kayak ngejaga suhu tubuh bayi kanguru, serta psikologis dengan memperkuat ikatan emosional orang tua dan bayi. Gitu, itu dia 4 hari penting yang diperingati ya, teman Pro 2, setiap tanggal 15 Mei. Dan mana tahu hari ini ada yang berulang tahun, so I just wanna say happy birthday to you. Wish you all the best, teman Pro 2. Semoga hari kamu selalu menyenangkan, nasi kamu selalu hangat ya. Semoga kamu happy ngejalanin hari yang hari kamu banget. Nanti kita balik lagi, masih di Spada sampai di jam 10, teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, stay tune and enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Good morning lagi, masih ketemu di Spada teman Pro 2. Nah, kalau udah jam 8 gini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang ringan abis ya, yang gak bikin pagi kamu suntuk atau bikin pagi kamu gak mood, teman Pro 2. Aku pengen nanya nih sama kamu, aktivitas apa sih pagi-pagi yang ibarat kata tuh ritual pagi yang selalu kamu lakuin buat ningkatin mood kamu? What is that, teman Pro 2? Or what is they are? Ada apa aja teman Pro 2, boleh di-share buat kamu yang pengen gabung di 0811665908 via WhatsApp atau telepon di 0751274822. Kalau aku sih yang paling pertama itu adalah scrolling dong sama dengerin musik. Kayaknya kalau aku lagi prepare tuh gak ada musik, bawaannya tuh gak semangat dan gak good mood teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya pagi itu tuh kayak pagi sekarang nih, lagi tanggal merah, lagi libur orang-orang, tapi aku tetap harus masuk misalnya gitu. Nah, untuk membangkitkan semangatku dan bilang oke, gak apa-apa, masuk aja, namanya juga kerja gitu-gitu, tuh aku harus melakukan sesuatu yang membuatku happy, dan salah satunya adalah dengan mendengarkan musik dan juga dengan apa, hayo ya, dengan melakukan ritualku di pagi hari kayak scrolling gitu-gitu, terus ngumpulin nyawa of course, karena gak tahu kenapa ya, bangun pagi itu adalah sebuah hal yang kayaknya godaannya banyak banget gitu loh, bangun jam segini ya, tapi nanti tiba-tiba matanya terpejam lagi karena mengantuk, terus nanti bangun lagi jam 10, gara-gara itu karena mager, bangunnya gak segar, malah tidur lagi gitu, plenger jadinya. Tapi ya memang begitulah kenyataannya, kita juga gak bisa memaksakan, gak bisa yang kayak, lah kenapa sih baru bangun gitu. Kan kita juga gak tahu kenapa kita bisa selama itu tidurnya ya, karena memang mungkin jam tidurnya agak terlambat, terus juga ritualnya gak jalan, jadi bawaannya bad mood aja seharian. Nah, ada yang kayak gitu, makanya aku nanya sama kamu, apa sih ritual yang kayaknya harus kamu lakukan? Ini bukan konotasinya, bukan horor ya, tapi yang lebih ke kayaknya ini aktivitas yang udah jadi part of daily life kamu, karena kamu akan melakukan itu setiap saat kamu ngerasa gak mood kayak gitu. Boleh banget di-share ya teman Pro 2 di 0811665908 atau di 0751274822. Nanti kita bakal di sini lagi. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
4: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
3: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
4: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
3: Gotong royong kan, Bun?
4: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sabun Perodo dikutip dari rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan ini disampaikan dalam Rapimnas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta Kamis 14 Mei 2026.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diri doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maha hati saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di

setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, ini jamnya kita buat share ya, buat share yang ringan-ringan aja. Kalau tadi kita bahasannya adalah seputar ritual pagi. Kalau aku sih biasanya dengerin lagu, kalau nggak scrolling teman Pro 2. Ini ada yang balas di WhatsAppnya kita, pagi Kak Spada, Spada juga. Selamat pagi teman Pro 2 katanya. Dari 08 13 75 66 sekian. Aku Rania dari Lubek. Kalau aku pribadi, ritual pagi yang harus aku lakuin after bangun biar mood adalah ngedrakor 30 menit. Gimana ceritanya ngedrakor 30 menit doang, cantik? Kamu mau ngeliat apa? Nanti pasti gantung gak sih jadinya? Tapi gak apa-apa, emang setiap orang preferensinya beda-beda. Dan mungkin Rania kayak gitu ya, teman Pro 2. Ini Rania yang mana nih? Jangan-jangan Rania-nya jeder lagi. Ya, begitulah ya teman Pro 2. Aktivitas pagi yang selalu kita lakuin tuh emang kadang suka ngebalikin mood, atau bahkan justru sebaliknya, suka bikin mood down. Dan gak apa-apa sebenarnya, it's okay. Kalau misalnya kamu aktivitas atau ritual paginya adalah harus jogging pagi dulu biar good mood, itu artinya kamu dopaminnya dari olahraga pagi. Tapi kalau kamu misalnya pagi-pagi tuh harus ngumpulin nyawa dengan dengerin lagu dulu 30 menit juga gak apa-apa, atau kayak Rania ngedrakor 30 menit, ya gak apa-apa, gak ada masalah teman Pro 2. Semuanya yang penting ya itu gak ngerugiin diri kamu, dan gak bikin telat juga, gak kebablasan juga, dan gak tidur lagi juga ya teman Pro 2. Ada nih yang kayak gitu, tiba-tiba kayak, kak kalau aku sih ritual pagi aku biar good mood ya abis bangun tidur lagi. Itu gimana ceritanya coba? Udah bangun nih, terus tiba-tiba tidur lagi. Ya elah, jangan. Tapi ada kekurangan juga ya kalau misalnya ritual paginya kayak aku tuh kayak harus scrolling dulu. Kadang tuh suka kebablasan maksudnya tuh di saat kita udah matokin nih 5 menit gitu. Ntar nego lagi 10 menit. Jadinya waktu kita yang udah kita spare buat siap-siap misalnya sekitar 45 menit jadi berkurang, dan alhasil percaya deh sama aku, itu suka bikin kita telat. Suka bikin kita telat untuk berangkat, buru-buru, kayak dar-dar-dor gitu, gedebak-gedebuk. Padahal sebenarnya kita udah menyiapkan waktu yang cukup kan. Cuman salah kita sendiri, memang kebablasan itu dia. Permasalahannya di kita, teman Pro 2. Oke deh, ya apapun itu yang penting buat kamu, kalau kata aku, tetap semangat ya. Kalau bangun pagi-pagi, kalau bisa cari ritual paginya itu yang emang menyehatkan. Ada loh teman Pro 2 yang bisa kita lakuin, salah satunya yoga dari rumah. Yoga dari rumah kamu bisa bermodalkan video tutorial dari YouTube dan peralatan seadanya gitu ya. Mungkin peralatannya cuma alasnya aja gak sih teman Pro 2, apa ya namanya, kayak matras gitu. Terus udah kamu ngikutin gerakannya dengan serius, dan itu bisa ngebantu banget. Jadi badan kita dapat lebih apa istilahnya, lebih fresh, lebih relax, lebih chill, lebih semangat juga ngejalanin hari, gak terpaku sama aktivitas yang itu-itu terus aja gitu loh. Well, bentar lagi udah jam 9, kita mau move nanti ke Spada di Explorer seputar lingkungan hidup teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Udah paling benar, kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau apa yang kamu dengar, dan juga bisa di frekuensi terasa kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu lagu dari Naomi, Aira Belum Siap Dewasa. Enjoy the song and stay with us.

90 kamar dapur FM Produe, teman terbaik kamu, teman Produe. Pada di Explorer balik lagi nemenin kamu. Dan sekarang kita ada di informasi seputar lingkungan hidup teman Produe ya. Nah, tapi aku kayaknya ngebahasin dulu deh. Sebenarnya lingkungan hidup tuh ternyata terbagi jadi 3 teman Produe. Ada lingkungan hidup alami, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Jadi kayaknya udah gak asing lagi di telinga kamu. Cuman reminder lagi aja, lingkungan alami itu adalah lingkungan atau ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan dari manusia. Ada biotik dan abiotik. Biotik ini segala jenis makhluk hidup termasuk kita as a human, manusia. Ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sementara kalau abiotik ini itu segala benda mati yang mendukung kehidupan kayak air, tanah, udara, dan sinar matahari. Lama-lama kayak avatar. Kalau lingkungan buatan, ini memang lingkungan yang sengaja dibentuk teman Produe atau diubah oleh manusia lewat teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya permukiman, kawasan industri, waduk, sawah, jalan raya, dan lain-lain. Terus lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini tuh lingkungan atau wilayah tempat terjadinya interaksi antar manusia. Di dalamnya ada nilai, norma, aturan, adat istiadat, dan kelembagaan dalam bermasyarakat. Nah itu dia teman Produe. Masih inget gak pelajaran ini? Kayaknya SD deh kita belajarnya teman Produe. Oke, jadi selama kurang lebih 45 menitan kita bakal ngobrolin seputar lingkungan hidup ya teman Produe. Kita bakal bahasin istilah-istilahnya juga. Terus kenapa sih yang termasuk apa yang termasuk dengan kerusakan lingkungan hidup dan gimana pelestariannya teman Produe. Nanti ya, nanti abis lagu yang satu ini kita dengerin dulu, ada hit dari Tovelo featuring sama Estilabus.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Selamat Pagi Teman Pro 2. Ini yang harus kamu tahu, dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 ada ketentuan atau kunci diaturnya norma tentang lingkungan di dalam konstitusi kita. Dan salah satu diantaranya 28H ayat 1 terutama ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

well-being himself and of his family. Jadi setiap keluarga, setiap orang itu berhak hidup atas standar layak dan kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarga. Nah, apa saja sih sebenarnya yang bikin lingkungan hidup itu bisa tercemar, teman Pro 2? Yang pertama, lingkungan hidup itu bisa tercemar kalau pengelolaan sumber daya alam tanpa perencanaan yang baik sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Terus yang kedua, proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan yang tidak dikendalikan lewat penerapan analisis tentang dampak lingkungan. Tidak adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah. Terus juga pengembangan keanekaragaman hayati dengan cara yang dilarang undang-undang. Nah, ini bisa menyebabkan lingkungan tercemar ya, teman Pro 2. Terus ada pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan juga. Terus pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tidak adanya penerapan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa lewat penerapan hukum lingkungan itu juga jadi penyebab ya, teman Pro 2, lingkungan tidak sehat atau jadi tercemar. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, we'll be back after this, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

9,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ya, kalau kata aku, apapun kondisinya, kita harus menjaga untuk sifat kita ya, biar bisa melestarikan lingkungan. Karena nih teman Pro 2, lingkungan itu berpengaruh banget sama kehidupan kita. Di sanalah kita tinggal. Apalagi kalau misalnya kita udah membuat kerusakan di alam, itu biasanya langsung ada ininya, langsung ada imbasnya. Makanya harus hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak. Kita gak pernah tahu kapan alam akan murka dengan segala tindakan-tindakan kita yang sama sekali gak menghargai dan menjaga kelestarian alam. Nah, kalau gitu teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi sama info Pro 2 ya nanti. Tapi udah info Pro 2 doang, nanti kamu ditemenin sama Obi sampai di jam 12 buat Pro 2 hitlistnya. Jadi aku mesti sign out dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin aku siaran dari tadi subuh sampai sekarang. Kita ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Bye.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pencarian sosok agen rahasia 007 yang baru resmi dimulai. Amazon MGM Studios mengumumkan telah memulai proses audisi untuk memilih pemeran James Bond dalam film ke-26 mendatang. Pihak studio menggandeng Ninago, direktur casting ternama di balik kesuksesan Star Wars dan Game of Thrones, untuk menemukan aktor dengan pesona dan aura berbahaya guna menggantikan Daniel Craig. Sutradara film Dune, Denis Villeneuve, telah dipercaya untuk menahkodai babak baru waralaba mata-mata legendaris ini. Sejumlah nama aktor muda seperti Jacob Elordi hingga Aaron Taylor Johnson santer dikabarkan masuk dalam daftar kandidat kuat. Pihak studio menegaskan tidak akan terburu-buru dalam memilih demi menjaga warisan besar dari karya Ian Fleming tersebut. Teman Pro 2, sejarah baru tercipta di dunia sepak bola. FIFA resmi mengumumkan Madonna, Shakira, dan grup K-pop BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu dan atau halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia. Pengumuman ini disampaikan melalui video teaser unik yang menampilkan Chris Martin bersama karakter legendaris Elmo dan para Muppets. Seluruh pendapatan dari pertunjukan megah ini akan disumbangkan untuk dana pendidikan anak-anak di seluruh dunia melalui inisiatif FIFA Global Citizen. Final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli mendatang di Stadion MetLife, New Jersey. Acara ini diprediksi akan memecahkan rekor penonton dunia dengan kolaborasi musik lintas generasi yang sangat dinantikan. Informasi terakhir, Taman Pro 2, sebuah gudang penyimpanan kayu dan barang bekas di Jalan M. Yunus Anduring, Kecamatan Kurenci, Kota Padang, hangus terbakar pada Kamis malam. Peristiwa yang terjadi di belakang Swalayan Budiman tersebut sempat memicu kepanikan warga di sekitar karena lokasi bangunan yang berdekatan. Kasih Operasional Damkar Padang Sutopo menyebutkan bahwa 5 unit armada dengan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas berhasil melokalisir kobaran api dalam waktu kurang dari 30 menit. Sehingga dua bangunan lain di sekitar lokasi berhasil diselamatkan. Meski gudang milik Yandi Kamarudin ini mengalami kerusakan berat dengan kerugian mencapai 50 juta rupiah, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Demikian Teman Pro 2 Info Pro 2 pukul 10 pagi ini.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Perduaran Padang, teman terbaik. Kamu welcome back, teman Perdua semuanya. Selamat pagi, teman Perdua menjelang siang di hari Jumat. Hari ini Jumat, teman Perdua. Ingat ya, hari ini hari Jumat, bukan akhir pekan. Hari ini pagi, alhamdulillah di Kota Padang dan sekitarnya adem banget ya teman Perdua ya. Nggak ada matahari panas. Jadi kita hari ini, pagi ini semangat banget nih teman Perdua. Selamat datang di program Perdua Hitlist jam 10 pagi sampai jam 12 siang nanti teman Perdua. Bareng aku Obi yang siap nemenin kamu. Gimana kabar hari ini teman Perdua menjelang weekend besok di hari Sabtu dan Minggu? Semoga selalu ceria dan bahagia selalu ya teman Perdua ya. Yang habis olahraga mana tunjuk tangan? Pasti nggak ada nih ya. Nah, kalau maksud aku, kalau kalian olahraga tadi pasti capek kan? Apa kalau kalian capek, asiknya emang dengerin Perdua Hitlist teman Perdua, request lagu sampai jam 12 siang nanti. Jadi dari sekarang sampai siang nanti teman Perdua, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun luar negeri. Ini udah banyak banget yang request WhatsApp, keren. Ini pasti dengerin instruksi dari aku ya. Kalau misalkan kalau request tuh kalau bisa cepet-cepetan biar lagunya diputer ya. Kita bakal muterin chart musik terpopuler nih yang lagi naik daun. Tapi kalian juga boleh kok teman Perdua request lagu-lagu lama, nggak apa-apa, boleh banget ya. Pastinya yang penting ya, requestan lagu kamu itu bikin suasana hati kamu itu makin happy dan makin smiley ya, makin semangat melewati akhir pekan ini ya. Seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja teman Perdua, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget teman Perdua silakan berinteraksi. Bisa gabung di line telepon 0751274482 atau di WhatsApp 0811665908.

Dan teman Pro 2, kalian juga boleh gabung di live streaming kami di aplikasi RR Digital. Kamu download lewat smartphone. Kalau kamu udah download berarti kamu keren. Pertahankan teman Pro 2, dan kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti di menu searching kamu pilih aja RRI Padang, terus kamu pilih Pro 2. Jangan yang lain. Oke, okay, aku juga udah tulis di Instagram ya untuk request lagu hari ini. Bentar, aku coba cek dulu nih teman Pro 2. Udah ada belum ya postingannya? Postingan udah ada, tapi requestannya udah atau belum ya? Udah. Udah banyak yang request juga. Oke, nanti akan kita puterin ya, tapi kita lihat dulu ya. Sebelum kita puterin, kita dengerin lagu yang lain dulu tanya ya. Tapi pastiin kalian tulis di komentar ya, dan dengerin Pro 2 Hitlist sampai selesai jam 12 siang. Nanti teman Pro 2 siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Kalau enggak masuk dalam list, aku minta maaf. Pokoknya tetap stay tune bareng kita. Kita lanjut ke lagu berikut dulu ya teman Pro 2. Ini lagu terbaru, lagu Maret 2020. Sebenarnya lagunya lagu tahun 2025. Cuman sekarang ini lagi happening banget lagu ini teman Pro 2 di TikTok nih. Dan lagunya biasa di TikTok itu agak-agak bikin-bikin joget gitu ya teman Pro 2 ya. Langsung aja aku puterin lagu dari Miki dia, Aku Dah Lupa. Check it out teman Pro 2. Yang lain aku tunggu ya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang nih teman Pro 2 nih menjelang FIFA World Cup, dunia musik dan sepak bola bakal bikin sejarah baru nih teman Pro 2. Teman, jadi buat pertama kalinya dalam sejarah FIFA World Cup bakal ada halftime show super mega di partai final Piala Dunia 2026. Nanti final teman Pro 2, dan yang bikin heboh, nama-nama yang diumumkan sebagai penampil utama bukan kaleng-kaleng nih. Ada Madonna, Shakira, sampai boy band yang global nih, BTS. Bisa kebayang enggak sih gimana pecahnya stadium nanti kalau tiga nama besar ini tampil dalam satu panggung? Wah, FIFA bahkan ngumumin lewat video teaser unik yang menampilkan Chris Martin bareng karakter ikonik kayak Elmo, Miss Piggy, dan Kermit the Frog. Faves pengumumannya tuh fun banget teman Bro 2, tapi tetap bikin fans bola dan musik langsung geger di media sosial. Jadi halftime show ini dijadwalkan berlangsung saat final dunia Piala Dunia nanti pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium Amerika Serikat ya. Biasanya kan halftime di sepak bola tuh cuma jeda biasa saja ya, 15 menit kurang lebih ya, tapi kali ini FIFA benar-benar mau bikin pengalaman baru yang lebih spektakuler teman Pro 2. Jadi kayak mirip vibe Super Bowl gitu, ala-ala, karena wajar ya di Amerika Serikat salah satunya ya, dimana Super Bowl itu memang kalau halftime itu pasti ada penampilan-penampilan kayak gitu teman Pro 2. Nah, bakal diproyeksikan nanti di final kayak gitu. Apalagi final Piala Dunia itu dikenal sebagai salah satu acara paling banyak ditonton di dunia teman Pro 2. Ratusan juta mata, bahkan bisa sampai miliaran mata menonton. Bayangin aja ya, final tahun 2022 aja lalu ditonton lebih dari 500 juta orang secara live di seluruh dunia. Itu 4 tahun yang lalu. Jadi bisa dipastikan penampilan Madonna, Shakira, dan BTS nanti bakal jadi salah satu momen entertainment terbesar di tahun 2026 ini.

Yang bikin acara ini makin keren ya teman Brodo ya, ternyata halftime show ini bukan cuma soal hiburan semata doang. Bukan itu, FIFA juga ngomongin kalau hasil donasi dan pendapatan dari pertunjukan tersebut bakal disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund. Jadi program ini punya target mengumpulkan dana sampai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di berbagai belahan negara lainnya. Jadi selain menikmati konser mega di tengah final Piala Dunia nanti, para penonton juga ikut berkontribusi hal-hal yang positif tentunya ya. Bisa dibilang entertainment dan aksi sosial digabung jadi satu paket yang powerful banget. Wah, pasti seru banget ya teman-teman Brodo ya. Menariknya lagi, konsep halftime show ini sebenarnya udah mulai diuji coba FIFA sebelumnya lewat 2025 FIFA Club World Cup tahun lalu. Waktu itu penampilan juga enggak kalah keren ya, ada Doja Cat, Thames dan J Balvin. Nah, yang unik, pemilihan artis-artis tersebut juga melibatkan Chris Martin dari Coldplay. Jadi banyak yang bilang kalau sentuhan Chris Martin ini bikin FIFA mulai serius membangun identitas hiburan baru untuk turnamen sepak bola mereka.

Kalau dipikir-pikir ya teman Brodo ya, FIFA sekarang memang lagi mencoba bikin sepak bola tuh jadi lebih dari sekedar pertandingan 90 menit aja, bukan itu aja teman Brodo. Jadi memang maksud aku teman Brodo, memang dari FIFA ini mereka mulai menggabungkan olahraga, musik, budaya pop dan aksi sosial dalam satu panggung global gitu, seperti itu. Selain itu teman Brodo, halftime show ini jadi sorotan. Selain jadi sorotan, Piala Dunia 2026 sendiri juga punya banyak hal spesialnya. Turnamen ini bakal digelar mulai 11 Juni 2026 dan menjadi edisi pertama sejak tahun 94 yang kembali digelar di Amerika Serikat. Bedanya kali ini Amerika Serikat enggak sendirian karena bakal jadi tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Format tiga negara tuan rumah ini bikin atmosfer Piala Dunia nanti diprediksi bakal jauh lebih meriah dan penuh dengan warna budaya ya. Fans sepak bola dari seluruh dunia juga jelas udah gak sabar buat ngerasain Vibes turnamen sebesar ini teman Brodo. Nah, honestly langkah ini berhasil bikin generasi muda makin tertarik buat mengikuti Piala Dunia nih, mengakomodasi beberapa industri musik, budaya juga ada kayak gitu. Dan ada juga donasi tadi ya. Karena sekarang bukan cuma soal siapa yang angkat trofi, tapi juga soal momen-momen ikonik yang bakal dikenang di tahun-tahun kemudian. Jadi pertanyaannya sekarang teman Brodo, kira-kira penampilan siapa nih yang paling kalian tunggu di halftime show Piala Dunia final 2020 nanti?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman bro 2. Kita akan baca requestan lagu yang udah masuk ya, dari WhatsApp maupun dari Instagram. Oke, kita coba dulu. Ini pagi Min, aku request lagu request Sabrina Leonor, judulnya adalah Haha. Oke, akan kita masukin. Siapa nih ya, bentar aku coba cek dulu namanya siapa nih. Namanya, nah, nggak disebutin namanya, namanya Celine. Oke, Celine, nanti akan aku masukkan ya. Halo, santai siang, aku Theo dari Magelang. Request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Ini lagu lama ya, sepertinya ya. Coba, Theo, bentar ya, Theo, kita langsung coba cek langsung saja.

Oke, ini lagunya Agustus 2023 teman Pro 2. Mungkin Theo ada hal-hal khusus ya kenapa dia request lagu Bara Suara ini, mungkin ya agar biar apa ya? Agar tidak sia-sia mungkin waktunya ya. Kan judulnya Terbang Dalam Waktu. Astrid, ku ingin kau tahu tadi udah aku puter ya, kalau enggak salah tadi udah aku puter Astrid. Nah, jadi kita skip dulu. Sabrina Leonor juga udah, nanti ya. Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, oke. Oke, teman berdua, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, dari Instagram ya, kita lihat dulu.

Nah, udah banyak banget teman Pro 2 seperti biasa di Instagram. Kalian pasti gak mau melewatkan momen-momen ini kan untuk request. Di ujung minggu, walaupun sekarang hari Jumat, tetap ada yang request dari Mesa Hira. Dan ini aku suka banget lagunya ya. Lagunya walaupun di ujung minggu, tapi rasanya kayak bukan di ujung minggu. Terus Salma Salsabil, ini lagu yang enak banget. Hacu, ya, orang mah Hachi ya, dia Hacu. Hacu ini apa ya artinya ya? Kayak bersin-bersin gitu gak sih? Dari Sales FM, Aung Yanin. Terus lagu Lyodra, lagu terbaru Pura-pura Lupa. Lyodra, Pura-pura, lagu terbaru April kemarin ya teman Brado ya. Lalu Nabil Takiyah, Cegil. Yang lucu dari Cegil ini teman Pro 2, dia itu gak ada lirik Cegilnya loh di lirik lagunya, tapi judulnya Cegil. Pencuri Malam, Samuel Cipta, seperti biasa masih banyak yang request. Dan ini juga masih masuk dalam ini ya, 10-20 lagu 20 lagu lokal ya. Takkan Terulang, ini lagu baru dari Vanessa D featuring Roni Parulian. Dan ini juga masih banyak yang request karena memang lagunya asik banget ya teman Brado ya. Terutama untuk Roni sendiri, setiap ada penyanyi yang featuring sama Roni Parulian pasti baik lagunya teman Brado. Ziva Magnolia, Kata-kata. Oke. Oke, teman Brado, kita masih menunggu requestan kalian sampai jam 12 nanti teman Brado. Kalau gitu aku putar dulu lagu yang tadi udah kalian sebutkan ya teman Brado ya. Check it out.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Penyanyi cantik Madison Beer kembali bikin para fans baper nih lewat perilisan lagu terbarunya yang berjudul Love Girl. Lagu ini resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung mencuri perhatian publik. Bukan cuma karena lagunya yang manis, tapi juga karena video musiknya yang super romantis, teman Pro 2. Dalam movie video tersebut, Madison tampil bareng sang kekasih Justin Herbert, quarterback dari tim Los Angeles Chargers. Chemistry mereka di video ini sukses bikin banyak orang bilang, okay, ini relationship goal banget nih, katanya gitu ya. Love Girl sendiri jadi salah satu dari 4 lagu baru yang masuk dalam versi deluxe album Locket. Lewat lagu ini, Madison mencoba menunjukkan sisi dirinya yang lebih terbuka soal cinta dan kebahagiaan sederhana dalam hubungan nih, teman berdua. Liriknya terasa personal banget, seolah Madison lagi cerita langsung tentang rasa syukurnya menemukan seseorang yang bikin dia nyaman dan tenang. Nuansa lagunya juga lembut, dreamy, dan cocok banget buat didengerin malam-malam sambil overthinking tipis-tipis. Yang bikin video musiknya makin menarik adalah cara Madison dan Justin tampil natural sepanjang video nih, teman-teman berdua. Nggak terkesan dibuat-buat, justru vibe hangat dan manisnya terasa dapet banget nih. Banyak fans yang bilang kalau musik video ini terasa kayak kumpulan momen couple sehari-hari yang sederhana tapi ngena. Dari tatapan kecil, senyum santai, sampai suasana cozy yang ditampilkan. Semuanya memperkuat pesan lagu tentang menikmati cinta tanpa harus berlebihan nih, teman-teman berdua. Kadang kebahagiaan memang sesimpel punya seseorang yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri ya. Jadi perilisan Love Girl ini juga jadi pemanasan yang pas sebelum dimulainya rangkaian konser Locket Tour. Jadi tour ini dijadwalkan mulai pekan depan dengan wilayah Eropa sebagai pemberhentian pertama, teman Pro 2. Belum ke Indonesia nih. Jadi bisa dibilang Madison lagi benar-benar ada di era sibuk tapi juga exciting dalam karirnya ya. Setelah merilis lagu baru dan deluxe album, sekarang dia siap ketemu langsung dengan para fans lewat konser yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget nih. Banyak yang melihat era Locket ini sebagai salah satu fase paling personal dalam perjalanan musik Madison Beer, teman Pro 2. Kalau sebelumnya dia sering tampil dengan nuansa emosional dan galau, kali ini Madison hadir dengan energi yang lebih hangat dan penuh dengan rasa syukur ya. Dan lewat lagu Love Girl ini, dia seperti ngajak pendengarnya buat menikmati cinta dengan cara yang sederhana, tulus, dan enggak ribet. Jadi buat kalian yang lagi jatuh cinta ya, atau mungkin lagi menikmati hubungan yang adem ayem, lagu ini bisa banget nih, teman Pro 2, masuk dalam playlist favorit minggu ini, teman Pro 2.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia bersama Kementerian Sekretariat Negara RI menggelar sayembara tertutup perancangan logo HUT RI ke-81. Tidak hanya itu, Kementerian Ekonomi Kreatif turut mendukung perancangan identitas visual perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Peserta terpilih akan mendapatkan arahan resmi dan kesempatan menciptakan identitas visual. Hal tersebut mempresentasikan semangat bangsa Indonesia menuju masa depan. Tahun lalu, pemenang sayembara desain logo HUT ke-80 RI adalah Bram Patria Yosugi, seorang desainer asal Bandung yang juga merupakan alumni Desain Komunikasi Visual atau DKV, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Desain logo miliknya dinilai mampu mempresentasikan semangat persatuan dan optimisme serta identitas bangsa dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.

0: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Salam.

90.8 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Teman Pro 2, selamat hari Jumat. Well, teman Pro 2, di siang hari ini enggak terlalu panas ya kayaknya teman Pro 2, adem. Tapi ini juga kayaknya agak mendung-mendung dikit gitu deh teman Pro 2. Jadi emang harus hujan starter pack harus selalu siap gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, buat yang lagi di luar sana mungkin ya, buat yang cowok-cowok yang di rumah juga sih, emang yang bagi yang muslim nih memang harus melaksanakan ibadah salat Jumat juga. Enggak apa-apa, dari sekarang udah go to the masjid ya kan ya teman Pro 2, karena katanya nih cowok-cowok yang pergi salat Jumat itu kegantengannya nambah jadi 100%. Asik. Oke deh teman Pro 2, di siang hari ini barengan sama Rini yang nemenin kamu, dan nanti kita juga akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita enjoy dulu nih sama lagu yang satu ini.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke deh, teman Produa, kita bakal bergabung dulu dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini. So, teman Produa, dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Via Bank Nagari Syariah Rp608.000. Infak pemakaian tempat akad nikah untuk tanggal 22 Agustus 2026 DP-nya Rp200.000.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Donatur via QRIS Rp4.456.531.
1: Saya Robi Hakiar.
0: Uang masuk per 8 sampai dengan 14 Mei 2026 berjumlah Rp24.017.531.
1: Baik.
0: Total uang masuk Rp147.889.079.
1: Robi Hakiardi yang bertugas sebagai host.
0: Infak anak yatim yang terkumpul saat ini Rp2.486.000 dan 10 ringgit Malaysia. Infak fisabilillah Rp1.405.000, 14 ringgit Malaysia.
1: Yang bertugas
0: sementara pengeluaran kita dalam pekan berjumlah Rp16.863.000.
1: Ini kami berada di Masjid Raya
0: dengan rincian pelaksanaan Jumat 8 Mei 2026
1: di mana kita sama-sama mengetahui Rp1.500.000. Hari ini adalah pelaksanaan salat Jumat
0: ataupun ceramah zuhur
1: Jumat tanggal
0: dari
1: 9
0: Mei
1: 2026,
0: sampai 14 Mei 2026 Rp1.500.000 memberi perlengkapan masjid untuk ruangan
1: PIV. Saya Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, tempat kami melaporkan ini berada di jantung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid Mega ini terletak di Jalan Khatib Sulaiman dan menjadi salah satu ikon religi sekaligus destinasi wisata arsitektur kebanggaan masyarakat Minangkabau. Dan alhamdulillah pendengar, kita sama-sama beberapa jamaah hadir telah selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kami informasikan pendengar, sedikit lagi akan ada ceramah sholat Jumat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Waqidul Qahar MAG. Sekedar informasi pendengar, azan zuhur untuk sholat Jumat hari ini yaitu sekitar jam 12.18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah ceramah untuk sholat Jumat akan diimami oleh Al-Ustadz Muhammad Fatoni SIQ. Dan saat ini pendengar, di pantauan kami jemaah masih datang silih berganti ke masjid. Dan setelah ini pendengar, kita akan segera bergabung untuk mendengarkan ceramah sholat Jumat pada hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda menyimak siaran kami, kita masih menantikan khatib untuk nanti naik mimbar. Dr. Haji Waqidul Qahar MAG akan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Makna Spiritual dan Dimensi Kemanusiaan dalam Ibadah Kurban. Kami saat ini masih menunggu ceramah sholat Jumat. Bagi Anda pendengar yang berada di sekitar Jalan Khatib Sulaiman, mungkin bisa bergabung juga untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 12.16. Berdasarkan pantauan kami, masjid terlihat penuh, tetapi masih bisa untuk diisi di bagian belakang saf dan Masjid Raya Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tempat kami melaporkan.
0: Yang memiliki HP,
1: mari baik pendengar, kita akan coba langsung menuju mimbar untuk mendengarkan azan sholat zuhur atau sholat Jumat untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Dan nanti berlanjut ke ceramah sholat Jumat dan pendengar dimanapun Anda berada. Berikut akan kita dengarkan ceramah sholat Jumat dari Masjid Raya Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selamat mendengarkan.
0: Mari kita khusyuk dan menjaga ketenangan di saat khatib menyampaikan khutbah. Dan begitu pun kepada anak-anak kami yang ikut dalam pelaksanaan Jumat kali ini, mari jaga sikap, jangan berlari-lari, jangan berbicara. Mari kita jaga ketenangan selama proses pelaksanaan Jumat kita berlangsung. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau waktu telah masuk, kepada muazin kami persilakan untuk mengumandangkan azan dan kepada guru kita kami persilakan untuk menyampaikan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita untuk di siang hari ini terkait dengan makna spiritual dan dimensi kemanusiaan dalam ibadah kurban. Hadirin yang mulia, sesuatu hal yang telah diberikan Allah, Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah dan buat pedoman kita, bahwa setiap ayat Al-Quran yang hadir bukan sekedar sebagai untian untuk tilawah atau kata yang dibaca, akan tetapi dalam sebuah ibadah ternyata merupakan petunjuk hidup yang syarat dengan makna, menjawab problematika kemanusiaan, kemudian meneguhkan tanggung jawab kepada Sang Pencipta, serta membingkai hubungan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, baik dalam dimensi spiritual dan kemanusiaan yang universal maupun semangat keumatan. Hadirin yang kita muliakan, surah yang barusan kita bacakan merupakan pengabadian sebuah peristiwa dalam sejarah peradaban kemanusiaan, episode pertama dalam sejarah pengorbanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah pelaksanaan kurban pertama yang dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Dalam sebuah peristiwanya, Watslu alaihim na'ababnai adama bilhaq. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada umatmu berita tentang yang benar, tentang dua putra Adam terkait ketika mereka mempersembahkan ibadah kurban. Di antaranya ada yang diterima dan kemudian ada yang ditolak. Dan ketika ada yang ditolak, salah satu saudaranya berkata, sesungguhnya aku pasti akan menghancurkanmu, aku akan menghilangkan eksistensimu karena sebuah kedengkian. Dan Habil berkata kepada saudaranya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Qala innama taqabbalullahu minal muttaqin. Hadirin yang kita muliakan, sesungguhnya ibadah kurban yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam, sebuah peristiwa bukan sekedar sejarah, melainkan syarat dengan pesan akidah yang melampaui zamannya. Di antara keduanya hanya persembahan Habil yang diterima. Kemudian apa persoalannya ketika persembahan Habil diterima? Ada sebuah perbedaan, bukan terletak pada kualitas dan kuantitas materi yang dipersembahkan, melainkan bersumber pada kedalaman dan kemurnian niat yang menyertainya. Kurban Habil diterima karena menghadirkan kurban dengan penuh keikhlasan dan kejernihan hati, sebagai sebuah pengabdian yang lahir dari rasa cinta dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa disertai dengan pamrih duniawi, tanpa sebuah sandiwara dalam berbuat baik. Sebaliknya, kurban Qabil ditolak karena bukan sekedar kekurangan materi dan kualitas yang disajikan kepada Allah, tetapi juga hatinya telah terkontaminasi oleh api kedengkian dan iri hati, tidak menghargai keberadaan saudaranya sendiri. Hadirin kita muliakan, pesan abadi Allah dalam Al-Quran yang barusan kita bacakan, bahwa nilai sebuah ibadah
tidaklah ditentukan oleh kemegahan penampilan, sebuah roadmap terkesan ilmiah dan luhur, kemudian berlindung pada nilai-nilai keluhuran, melainkan adalah sebuah kemurnian niat yang didasarinya, dan bahwa kurban sejatinya adalah ekspresi ketulusan, bukan ajang kompetisi atau instrumen untuk mengungguli sesamanya. Hadirin yang kita muliakan, pesan ini semakin dipertegas dalam firman Allah yang menjadi pengingat bahwa darah dan daging kurban tidak akan pernah menjangkau hadirat Allah. Allah Malikul Quddus, Allah Maha Suci, tidak mungkin akan bersentuhan dengan materi. Allah Maha Suci, Dia akan menerima kesucian, yaitu dari hati yang tulus. Sesungguhnya darah dan daging tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah niat dan ketulusan hati kita. La yanallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan pernah sampai darah dan daging di hadapan Allah. Yang akan sampai adalah niat hati kita yang tulus. Masih terkait dengan dimensi keikhlasan sebagai sebuah dimensi spiritual. Al-Quran menggambarkan lanjutan episode berkurban selanjutnya, yaitu paling monumental dan paling sering direnungkan sejarah dalam peradaban Islam, yaitu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya tercinta. Ketika ada sebuah perintah berkurban, keduanya menerima dengan penuh keikhlasan, keduanya tampil sebagai teladan puncak dalam hal ketaatan dan ketulusan, keduanya menyambut dengan kepasrahan yang utuh dengan hati yang tenang. Ibrahim alaihissalam tidak gentar dan Ismail alaihissalam pun tidak lari. Keduanya berdiri di hadapan ujian terbesar dengan sebuah jawaban. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jawaban dari putra tercinta menunjukkan ketukan adidah, ketulusan hati untuk menerima perintah-perintah dari Allah. Intinya dalam berkorban adalah penuh niat yang ikhlas. Keikhlasan, ketulusan, itulah yang sampai kepada Allah. Motivasi berkorban bukan untuk bersaing, tetapi adalah sebuah ketulusan jiwa di hadapan Sang Pencipta. Itulah pertama terkait dimensi untuk spiritual dalam berkorban. Yang kedua atau yang terakhir, bahwa berkorban mempunyai dimensi kemanusiaan, yaitu menjumpai Allah di tengah orang-orang yang kekurangan dengan sarana berkorban. Hadirin yang kita muliakan, sesungguhnya warisan agung tentang berkorban dari putra Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian diteruskan, disempurnakan dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Islam, sebagai sebuah momen paling bersejarah dan perjalanan dakwahnya pada Haji Wada di Mina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta sebagai ibadah korban, sebuah persembahan yang belum pernah tertandingi dalam sebuah sejarah. Keagungan amal ini selaras dengan sabda beliau yang diabadikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabu ilallah azza wa jalla min hirabid dam. Sesungguhnya tiada amalan yang paling mulia di hari nahar kecuali adalah berkorban. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan korban pada hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai dimensi spiritual, namun terdapat dimensi kemanusiaan. Bila puasa menjadi pesan sosial agar kita mampu merasakan lapar sebagaimana saudara kita yang sedang lapar, tetapi ibadah korban memberikan pesan agar mereka orang-orang yang lapar merasakan kenyang sebagaimana kita merasakan kenyang. Manusia akan dekat kepada Allah bila mendekati saudara-saudaranya sedang kelaparan dan sedang membutuhkan. Dalam sebuah hadis qudsi yang sebuah terjemahannya, ya Allah, kata Nabi Musa, di mana aku harus menemuimu ya Allah? Maka Allah menjawabnya, ketika ayat Rabbi aina abkika ya Allah, qala ibghi indal mustaqirah, dalam arti temuilah aku di dalam sebuah komunitas yang boleh jadi sedang terpinggirkan, komunitas yang sedang tersistemkan untuk kemiskinan, sebuah komunitas yang memerlukan bantuan. Kita hadir berarti kita sedang menemui Sang Pencipta, bahwa kita sebagai perpanjangan nilai-nilai ilahi untuk membantu sesama. Oleh karena itu, daging kurban distribusinya berikanlah kepada orang-orang yang rasanya tidak mampu
untuk melakukan sesuatu dan kita bantu agar sama merasakan apa yang kita rasakan. Faqulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Sesungguhnya makanlah sebagian dagingnya dari ibadah, dari kurban, dan berikanlah kepada orang-orang yang rela dengan apa yang ada dan orang-orang yang meminta-minta. Mudah-mudahan ibadah kurban kita tetap menjadi sebuah dimensi spiritual karena keikhlasan, dan juga sebagai dimensi kepedulian, sebagai pesan moral untuk peduli antar sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, tadi kita udah ngikutin juga pelaksanaan ibadah salat Jumat barengan sama tim siaran luar RRI Padang untuk hari ini ya teman Produa. Dan kita udah balik lagi di 90,8 FM dan kamu juga bisa dengerin kita pastinya di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, nanti kita bakal update juga informasi yang lainnya buat kamu di siang hari ini. Jadi pastiin untuk stay tune dulu barengan sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu. Kita ke lagu yang satu ini teman Produa, kita ke Atomic Kitten with Anyone Who Had a Heart.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Ada Alicia Dira, belum siap sendiri. Ya, teman Produ, walaupun kamu sendirian, walaupun kamu jomblo, tenang. Tenang, jangan sedih, jangan gundah. Karena ada apa? Ada kita. Jadi pastiin teman Produ untuk bisa stay tune bareng sama kita terus di 90,8 MHz atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Alright then, teman Produ, di jam 1 siang ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, katanya nih teman Produ, Gregoria Mariska mundur dari pelatnas PBSI. Nah, gimana tuh? Nanti bakal kita kasih tahu infonya teman Produ, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana.

0: ini? Masih belum bangun juga?
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo 2, kita bakal update informasi dulu nih dari dunia olahraga buat kamu, teman Prodo 2. Nah, jadi nih, teman Prodo 2, salah satu atlet kita, Gregoria Mariska Tunjung, memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI. Nah, jadi keputusan pengunduran diri Gregoria ini juga sudah dikomunikasikan dengan Kepala Pelatih Tunggal Putri Utama Pelatnas PBSI, Imam Tohari. Dan dalam surat pengunduran diri yang disampaikannya, Gregoria itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih PP PBSI atas kesempatan, pengalaman, dan juga kepercayaan yang sudah diberikan selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas PBSI. Dan pengunduran diri ini karena kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya, teman Prodo 2. Dan sampai saat ini Gregoria itu masih belum pulih sepenuhnya dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding.

0: Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan selama 2 hari libur dan cuti bersama. Hari ini berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.601 per rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari sisi eksternal, tensi geopolitik di Selat Hormuz menjadi pemicu utama melemahnya nilai tukar rupiah. Meski demikian, masih ada harapan positif berupa fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.
1: Terbaik.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Right, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, petenis tunggal putra Rusia Daniil Medvedev menentang Jannik Sinner di semifinal Italian Open 2026 setelah menumbangkan Martin Lendelus di 1-6, 6-4, teman Produa, pada 8 besar ATP Masters 1000 di Roma. Anyway, teman Produa tertinggal 1 break 2-3 di set penentu perempat final melawan Lendelus yang baru berusia 20 tahun. Medvedev itu melepaskan pukulan backhand winner untuk mengembalikan momentum ke pihaknya, teman Produa. Dan akhirnya pukulan itu memicu mantan petenis peringkat 1 dunia itu untuk bangkit, dan juga dia memenangi 5 dari 7 pertandingan terakhir untuk kembali ke semifinal Roma untuk pertama kalinya sejak mengangkat trofi ATP Masters 1000 di ibu kota Italia itu pada 2023.

0: Siang sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Aduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Rini, kenapa sih? Ih, kamu tahu gak sih?
0: Enggak.
3: Ih, dengerin dulu.
0: Apa?
3: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
0: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
3: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
0: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
3: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
0: Gak gitu juga dong kulit nang.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, di jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz dulu nih teman Produa. Jadi buat kamu yang di siang hari ini lagi dengerin kita, juga kayaknya nih hujan sudah mulai membasahi Kota Padang ya teman Produa. Jadi jangan lupa juga dengan hujan starter packnya. Buat yang mau keluar atau yang lagi di luar nih teman Produa, kayaknya bisa cari tempat yang lebih teduh dulu sebelum nanti hujannya turun lebih deras gitu ya. Oke deh teman Produa, nanti kita bakal balik lagi sama informasinya. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke One Asia with Sending All the Love.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. As we know, Piala Dunia nih lagi heboh-hebohnya nih teman Pro 2. Dan akhirnya Shakira itu resmi merilis lagu Die Die di tanggal 14 Mei maksudnya 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Nah, jadi dalam lagu ini teman Pro 2, Shakira itu juga menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen ini di tanggal 11 Juni gitu ya. Nah, sebelumnya teman Pro 2, Shakira itu sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan letter ikonik Maracana Stadiumnya dan juga memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah gitu teman Pro 2. Anyway, banyak juga yang bilang nih teman Pro 2 kalau lagu ini Die Die ini menjadi penyelamat anthem Piala Dunia 2026, katanya sih gitu ya, karena dari banyaknya lagu yang juga masuk di dalam album soundtrack untuk Piala Dunia ini teman Pro 2, katanya tuh kurang berasa. Nah, Shakira balik lagi nih sama lagunya Die Die.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu, siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kolaborasinya bersama Ed Sheeran yang berjudul Repeated melalui STMTD Records. Dan lagu ini pertama kali diperkenalkan Garrix saat Miami Music Week 2014 dan juga dimainkan di panggung Ultra Music Festival 2015 dan saat itu dengan judul Rewind Repeated. Dan sejak saat itu lagu ini menjadi salah satu unreleased track yang paling dicari oleh para penggemar karena tidak dirilis secara resmi. Nah, katanya nih teman Pro 2, hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan dan proses panjang mulai dari jadwal label, hak distribusi, dan juga kontrak lama Martin Garrix saat masih berada di era Spinning Records gitu ya. Dan akhirnya teman Pro 2 setelah sekian lama Repeated kembali di 2026 dan dimulai saat Garrix dan Ed Sheeran itu terlihat bersama di New York yang waktu itu langsung ada spekulasinya tuh di kalangan para penggemar gitu ya. Dan sekarang lagu ini sudah resmi dirilis teman Pro 2 bersama dengan music clipnya juga dan juga visualizernya yang udah bisa kamu nikmati di YouTube-nya Martin Garrix.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Henry Moody kembali merilis karya terbaru lewat single berjudul Miss You yang dirilis di tanggal 15 Mei ini, teman Produa. Dan ini baru aja aku lihat, teman Produa, langsung dengan music clipnya di 30 menit yang lalu sih, kalau nggak salah ya, teman Produa. Jadi lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan juga mengumpulkan miliaran streaming secara global. Dan sebelumnya Henry Moody itu pernah memperkenalkan Miss You pertama kali kepada para penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town Forum. Nah, single terbaru ini juga menghadirkan perpaduan musik pop yang emosional dengan sentuhan instrumen organik yang hangat nih, teman Produa. Dan juga Henry Moody yang dikenal lewat gaya penulisan lagunya yang personal itu ya, dan juga dekat dengan pengalaman anak muda masa kini, di Miss You ini dia kembali menunjukkan kemampuan yang menghadirkan lagu yang relate banget nih sama kita, sama anak muda gitu ya, tapi tetap nih dengan melodi yang energik tapi tetap menyentuh secara emosional.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang meningkatkan pengawasan di sejumlah tempat hiburan malam dan titik rawan pelanggaran selama libur panjang pekan ini. Langkah ini diambil guna memastikan situasi kota tetap kondusif dan mencegah gangguan ketertiban umum. Kasih Operasional Satpol PP Padang, Harfi Dasnur, menyebutkan sebanyak 35 personel dikerahkan setiap hari untuk berpatroli mulai malam hingga dini hari. Pengawasan difokuskan kepada kafe, penginapan, hingga lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar serta tawuran. Meski pengawasan diperketat, petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan aktivitas yang meresahkan melalui nomor pengaduan resmi Satpol PP. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat menemukan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan timbang Lubuk Selasih dalam kondisi kosong tanpa petugas saat melakukan sidak hari Kamis kemarin. Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, menyayangkan kekosongan tersebut karena jalur Padang Solo sangat rawan kecelakaan akibat truk bermuatan lebih atau odol. Menanggapi temuan tersebut, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, menjelaskan kekosongan terjadi karena adanya pergantian jadwal tugas mingguan. Petugas pengganti dilaporkan masih dalam perjalanan dari Kota Padang, sementara petugas sebelumnya sudah beristirahat di luar kantor. Pihak BPTD menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan angkutan barang dengan menambah jumlah personel menjadi 36 orang yang terbagi dalam 2 shift tugas. Hal ini dilakukan guna memastikan pengawasan di jalur ekstrim Sitinjau Lawi tetap berjalan optimal selama 24 jam. Musisi Dikta resmi merilis mini album atau extended play terbaru bertajuk Unapologetic pada hari Jumat ini. Album ini yang berisi 6 buah lagu tersebut kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Dikta mengaku sangat puas karena dapat memberikan 100% kemampuannya serta mengeksplorasi warna musik baru yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lagu utama berjudul Stop Bilang Iya ditulis sebagai pengingat agar pendengar berani memprioritaskan diri sendiri dan berkata tidak. Seluruh lagu dalam album ini terinspirasi dari refleksi dan kisah kehidupan pribadi Dikta, mulai dari asmara hingga hubungan dengan keluarga. Setelah perilisan ini, mantan vokalis Yofi dan Nuno tersebut menargetkan untuk aktif merilis single berkala menuju peluncuran album penuh. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Jumat ini? Yes, lagi pada nikmatin liburan juga nih teman Pro 2. Tapi ya, emang kita nih udah balik lagi di sore ceria. Tapi nih teman Pro 2 yang bikin kita agak gimana gitu ya kalau ngelihat cuaca di luar, karena lagi mendung banget nih teman Pro 2. Jadi makanya nih buat kamu yang aduh sedih banget nih mendung gitu ya, kayak aduh udah punya banyak planning tapi nggak bisa karena mendung, ya udah deh teman Pro 2 dengerin kita aja makanya sore hari ini di 90,8 MHz, atau kamu juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway teman Pro 2, di sore hari ini di sore ceria, nah biar kamu nggak sepi-sepi banget nih teman Pro 2, yuklah kita ngobrol aja. Kenapa teman Pro 2? Biar lebih rame aja gitu ya. Dan kali ini kita di studio juga udah ramean nih teman Pro 2. Kita kenalin dulu dong squad kita sore hari ini yang sudah hadir di studio Pro 2. Di sini sudah ada teman-teman dari Nasyid Nusantara Sumbar. Hai.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang abang-abang di studio Pro 2.
1: Iya, dan terima kasih undangannya.
0: Nah, teman Pro 2 di sini kita mau kenalan dulu sama teman-teman dari Nasyid Nusantara Sumber. Boleh Bang kenalan dulu Bang, perkenalkan satu-satu namanya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya Alan, kalau diamanahi sebagai ketua Nasyid Nusantara Wilayah Sumatera Barat. Ya, berikutnya.
3: Kalau saya Muhammad Haris, saya sekretaris umum Nasyid Nusantara Sumbar.
4: Kalau saya Fatlan Ramadan, saya bagian humas dari Nasyid Nusantara Sumatera Barat.
0: Oke. Yeah. Jadi ini adalah pengurus ya, yeah, dari Nasyid Nusantara Sumbar. Yeah. Tapi ini ya, mungkin teman Pro 2 bingung juga, emang Nasyid Nusantara Sumbar tuh apa sih gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kayaknya kita harus perkenalkan dulu deh sama teman-teman Pro 2 nih, abang-abang. Apa sih ini Nasyid Nusantara Sumbar ini? Silahkan yang mau jelasin siapa? Bang,
3: iya, mungkin kita ke Nasyid dulu ya. Nasyid itu sebenarnya kan dari bahasa Arab yang artinya senandung. Sebenarnya Nasyid pada intinya kita bernyanyi, tapi nyanyi yang kita bawakan itu adalah ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke pendengar gitu loh. Betul. Dan Nasyid Nusantara itu rumah bagi seluruh tim Nasyid yang ada di Sumatera Barat ini. Dan kebetulan di Sumatera Barat ini kan banyak tim Nasyid. Jadi kita yang menaungi, kita yang pokoknya apapun yang berkaitan dengan tim Nasyid, kita yang akan memprovide lah gitu ya. Kita yang akan mengatur semuanya, dan itu sebagai rumah bagi tim Nasyid. Dan Nasyid Nusantara ini tersebar di seluruh Indonesia. Di semua Indonesia ada.
0: Oke. Jadi ini adalah organisasi besar yang menaungi sebenarnya.
3: Betul sekali.
0: Nasyid di seluruh Indonesia. Jadi setiap perwakilan daerahnya ada gitu ya.
3: Betul.
0: Nah, kebetulan nih abang-abang ini yang dari
2: Sumatera Barat.
0: Ya. Sumatera Barat. Iya sih teman Pro 2, karena kita juga ada di Sumber ya. Kan kalau kita undang yang ada di Aceh, kita juga bingung nih. Oh, jauh banget ya.
3: Kejauhan ya.
0: Kejauhan. Itu juga RRI ada, RRI Takengon ada, RRI yang lainnya juga ada di sana.
3: Itu udah wilayah mereka.
0: Wilayah mereka. Nah, kita mau wilayah kita aja gitu ya. Jadi at least mirip lah kita itu, berarti Nasyid Nusantara sama RRI. RRI
3: betul, juga betul. Ada di seluruh Indonesia ya.
0: Juga ada kita. Oke deh. Nah, jadi Nasyid Nusantara Sumbar ini mewadahi lah ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, tadi kita tuh sempat ngobrol-ngobrol teman Pro 2 sebelum kita mulai. Katanya kata abang-abang ini nih, kalau Nasyid di Kota Padang aja. Nah, itu sebenarnya ada banyak banget.
3: Banyak ya.
4: Betul, banyak.
3: Banyak, dan ada yang aktif, ada yang semi aktif, ada yang gak aktif lagi.
0: Ada tiga kategori. Jadi ada yang aktif, ada yang semi aktif,
4: ada non aktif.
0: Ada yang non aktif juga. Oke deh. Nah, jadi kalau yang aktif tuh yang biasanya masih apa ya,
3: yang masih event-event sering, ya. Ya.
0: Kalau abang-abang ini
4: aktif.
3: Ya, kebetulan kita tiga-tiganya aktif. Karena kita weekend-nya biasanya bernasyid gitu.
0: Cari cuan ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Side job-nya. Oke. Jadi weekend-nya masih aktif.
3: Aktif ya.
0: Bernasyid.
4: Betul.
0: Dapat cuan.
3: Betul.
0: Iya, oke deh. Tapi yang aktif tuh di, kalau di Padang sendiri tuh berapa sih, abang-abang? Kalau yang masih aktif nih, kan tadi ada tiga kategori.
2: Iya, kalau yang masih aktif itu kita menilai mungkin sekitar 8 sampai 9 tim itu masih ada. Untuk di Padang saja. Nah kalau ditambah dengan beberapa daerah lain seperti Payakumbuh ada juga 1-2.
0: Mm-hmm.
2: Nah cuman itu yang aktif kalau dia ngisi-ngisi event secara rutin.
0: Mm-hmm. Gitu.
2: Nah juga ada juga nih teman-teman tuh yang eventnya mungkin yang bukan event rutinan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Tertentu-tertentu itu bisa mungkin ada sekitar 40 tim ada.
3: Tapi kalau digabung dengan sekolah, mm-hmm. kampus itu banyak sekali.
0: Oh, betul.
3: Ada puluhan ya.
4: Ada puluhan.
0: Oke, okay,
2: berarti
0: okay.
2: Ini yang pro-nya, yeah,
3: yang profesional dan yang
2: gitu.
3: Masih di kampus sekolah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi itu masih ada yang di sekolah juga. Ah, aku ingat juga di sekolah aku dulu ada juga tim nasyidnya.
3: Oh iya.
0: Di
3: mana itu?
0: Ah, di Bukit Tinggi.
3: Bukit Tinggi.
4: Ah, Bukit Tinggi.
3: SMA 2 atau
0: berapa? SMA 2.
3: Iya.
0: Ada tim nasyidnya.
3: Sering tuh.
4: Sering tuh lomba-lomba sering banget tuh di sana tuh.
0: Oh iya ya.
4: Iya.
0: Wah, gimana tuh sekolahku? Bagus ya?
4: Bagus.
3: Termasuk ya kalau saya jujur, saya kan SMA-nya di
0: SMA 2, dengerin nih.
3: SMA saya kan di Parang Panjang.
0: Uh-huh.
3: Di Parang Panjang Mankoto Baru kan.
0: Uh-huh.
3: Jadi salah satu lawan yang agak berat tuh
0: SMA 2. Ah bangga nih.
4: Gak Padang Panjang aja.
0: SMA 2 iya. Tolong dengar.
3: Padang juga kayaknya ya.
4: Padang ya juga Padang Panjang aja. Kebetulan kan saya kan dari Man 2 Padang ini kan. Nasib Man 2 Padang itu kalau udah misalnya kita misalnya ada lomba sesumbar itu kan. Jadi kan kita gabung itu kan.
0: Iya betul.
4: Kalau udah dengar nasib SMA 2 Bukit Tinggi, aduh. Kacau ini, bisa-bisa geger ini gitu. Tapi
3: komoditor berat ya.
4: Iya betul.
0: Oh gitu, ah oh, bangga aku sebagai alumni-nya. Wah bagus.
3: Tapi,
0: SMA 2
3: tapi angkatan
0: bagus.
3: Berapa dulu?
0: Ah, pokoknya dari semua angkatan bagus.
4: Bagus.
0: Bagus, bagus, bagus. Ah oh, bangga, kita bangga nih. Ini nanti aku bakal potong videonya, nanti aku share
3: ya,
0: okay. Oke oke deh, tapi kita balik lagi ke Nasyid Nusantara NN ya singkatannya ya, gitu ya. Nah tapi ini kalau di Sumber sendiri ini emang udah berlama berdirinya kah atau gimana nih abang-abang?
3: Ini yang paling pantas jawab nih ketua.
4: Ketuanya.
2: Ya. jadi ini kalau untuk NN se-Indonesia itu mungkin sekitar 2020-an ya, 2021 gitu. Untuk Sumatera Barat kita baru 2025 kemarin.
0: Oh baru tahun kemarin.
2: Ya. Uh-huh. Kalau untuk aklamasi pemilihan pengurus mungkin sekitar Mei, tetapi untuk pelantikannya itu Agustus. Agustus tahun kemarin 2025.
0: Oke, jadi ini at least baru setahunan lah.
2: Iya, setahun.
0: Menuju setahun. Hmm. Oke. Okay. Nah, kegiatannya di NN Sumber itu apa aja sih, Bang?
2: Ya, jadi kita memang kalau kita berdasarkan dari arahan pusat, memang apapun kegiatan kita tolak ukurnya ada tiga. Pertama itu adalah kita untuk aktivasi nasyid. Aktivasi nasyid baik itu menumbuhkan tim nasyid baru atau mengaktifkan kembali tim nasyid yang sudah terlelap.
0: Terlelap. Yeah. Ini masuk semi aktif lagi atau yang non aktif ya?
3: Antara aktif nggak aktif ya?
2: Nah, yang kedua itu kita membangun ekosistem nasyid. Nah, kalau ekosistem nasyid ini kita seperti akan ada program kita anjang sana ke sekolah-sekolah.
0: Okay.
2: Nasyid goes to school gitu kan. Nah, kemudian juga jadi ekosistemnya mungkin kita akan memproduksi pelatih-pelatih untuk ke sekolah-sekolah atau kerjasama dengan pihak sekolah. Kemudian yang ketiga yang paling poin banget yang akan kita kejar itu adalah pertumbuhan karya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nasyid ini harus ada karya original song setiap daerah terutama Sumatera Barat. Jadi memang kalau kita ingin menyemarakkan nasyid, nah teman-teman kita buktinya apa gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, maka itu yang akan kita kejar gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah,
2: dan sekarang kita memang ada sekitar 6 ya, ada 6 single kita lagi kerjasama dengan produser yang ada di luar. Mengambil talent-talent dari Nasyid Sumatera Barat.
0: Oke, jadi sedang mempersiapkan karya juga gitu ya. Oke, oke, oke.
2: Sekitar 2 ya, 2 ya. 2 video klip udah selesai, udah di-upload,
3: udah di-launching juga. Ya,
2: udah di-launching. Ada sekitar 4 lagi ya.
3: 4 lagi. Okay, termasuk kami.
0: Harus di-sounding
3: itu.
0: Harus
3: ya.
0: Harus di-sounding itu.
4: Harus dong.
0: Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya ada beberapa kegiatan juga ya dan sekarang tuh lagi fokus berkarya juga untuk teman-teman ini. Nah, tapi kan kalau Nasyid Nusantara kan berarti ini ya dari beberapa menaungi.
3: Yeah.
0: Beberapa kelompok nasyid juga. Nah, dalam karya yang sedang dikerjakan itu apakah itu kayak gimana itu pembagiannya, maksudnya apakah ini dari kelompok nasyid A aja atau ada kolaborasi gitu antara kelompok nasyidnya atau gimana?
2: Jadi memang ada beberapa proses ya Haris ya, ya Fadlan. Jadi memang kita menyodorkan dulu ke pihak produser, tim-tim nasyid. mm-hmm. yang akan ya calon-calon lah gitu. Mm-hmm. Nah dari ini produser akan menilai baik itu dilihat sepak terjangnya dulu. Ada beberapa okay. poin yang akan dilihat mm-hmm. yang memenuhi poin-poin itu ya, maka itu akan dipilih secara objektif.
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi nanti itu kan membawa nama Nasyid
2: Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat. Yeah. Oke. Okay. NN Sumbar berarti yeah. tidak membawa nama grup pribadinya gitu ya?
3: Grup dan grup, iya, iya. grup tapi dinaungi oleh NN Sumbar.
0: Oh gitu. Yeah. gitu.
3: Single yang akan keluar single grup. Oh, grup okay. kita ya, grup uh-huh. Grup kita,
4: grup
3: tapi
4: masing-masing.
3: Ya, tapi rumah besarnya adalah NN Sumatera Barat. Oh,
4: yang gitu. Mewadahinya yeah. NN Sumba.
0: Oke, okay, oke. Okay. Sekarang lagi mempersiapkan juga dan
2: untuk,
0: udah
2: single ketiga ya.
3: Iya.
2: Tiga dengan empat.
3: Kalau okay. untuk recording udah selesai, kita tinggal MV yang mau kita kelarin.
0: Oh, oke. Okay, okay. Di bulan Juni. Oke, okay, jadi sekarang tugasnya mau ini ya, mau produksi music clipnya juga. Oke, yeah. oke. Okay, okay. Ah, butuh talent nggak? Ada aku nih.
3: Oh, siap.
0: Langsung nih. Biar apa? Biar didengar.
3: Tapi kebetulan lagunya lagu galau loh.
0: Oh, enggak apa-apa. Aku di acting apa? Acting galau, acting menangis bisa, bisa. Soalnya apa? Hidup udah berat. Jadi bisa.
4: Betul.
0: Bisa menjiwa itu bisa
4: Betul.
0: Banget, bisa banget.
4: Beban hidup tuh berat.
0: Nah, itu, nah dia. Itu dia. Ya kan Bang ini tahu banget ya kan, Manfaatlan tahu banget Betul. Kan ya. Emang kelihatan dari mukanya sih.
3: Dan kebetulan Semua. Masih jomblo di antara kita?
0: Aduh, Bang Fatlan masih jomblo. Aduh.
4: Masih.
0: Makanya berat banget ya.
4: Betul. Di umur segini jomblo itu aib gitu.
3: Enggak lah.
0: Makanya kalau setiap ngejob jadi yeah. ini aku memberikan nasihat nih. Setiap ngejob tuh mata harus gitu.
3: Sambil mendoakan pengantin,
4: iya.
3: matanya ngelihat gitu kan. Ada target enggak ya?
0: Betul, betul. Ah itu nanti abis ini kita bahas ya. Oke, oke okay, deh. Nah, tapi ini kalau sama NN dari wilayah-wilayah lainnya, itu apakah ada kerjasama juga atau gimana?
2: Iya, jadi kita memang kemarin saya sudah ikut Rakernas ya, mm-hmm. mewakili Sumber. Itu kita ada Rakernas beberapa program-program. Itu kita ada perkumpulan juga dengan seluruh nasyid-nasyid NN dari mm-hmm. berbagai wilayah di Indonesia. Jadi memang kita ada rapat meeting online mm-hmm. Secara berkala. Nanti itu akan dicek dan balance-nya seperti apa gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi memang kita ada pertukaran informasi dan beberapa divisi dari pusat itu akan meminta dari kitanya misalnya divisi R&D atau mm-hmm. divisi event.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini kan ada standar-standarnya nih mm-hmm. mau bikin event seperti apa. Nanti kan ada pelatihan-pelatihannya. Nah, divisi event dari kita yang akan kita sounding ke pusat gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ada program-program seperti itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang ini ya apa namanya memang bekerja sama juga sama ya, pusat, teman-teman ya. Dari
3: ada koordinasi lah
0: ya koordinasi. Ada koordinasi lah gitu ya dan bertukar informasi juga bertukar job pernah nggak
3: itu yang pengen sih
0: ya siapa tahu siapa tahu
3: dan puncaknya kali ini kita sebenarnya NN ini puncaknya ke kita punya production house ya, mm-hmm. kita punya rumah produksi mm-hmm. dan rumah produksi itu gunanya untuk menaungi semua tim nasyid yang ada di Sumatera okay, Barat.
0: Okay.
3: Mereka berkarya di situ, mm-hmm. bikin single di situ. Kita yang akan memprovide semuanya. Itu sih tujuan akhirnya ya Bang ya.
2: Iya, karena memang untuk nasyid sendiri kan kita mendirikan atau kita aktif itu tujuan utamanya adalah kita turut bekerja sama, mm-hmm. turut bergotong royong. Untuk membawa ada perubahan ya, lebih baik lah ke depannya untuk Betul. Peradaban gitu.
0: Oke, oke, oke. Jadi nanti goals-nya banget itu akan ada production house-nya yeah. juga. Dan sekarang berarti masih ini dulu ya, masih persiapan dan segala macamnya dulu, dicari cara dulu nih biar goals yeah. akhirnya itu tercapai gitu ya.
3: Kita mulai dari cover-cover ringan dulu.
0: Mm-hmm.
3: Ada kalau mau lihat nanti ada beberapa cover-cover kita gitu ya, karya-karya kita yang udah
0: okay,
3: selesai.
0: Oke, okay, oke, okay. oke. Nah, itu bisa dicek di mana?
3: Di IG NN Sumatera Barat.
4: Betul.
0: IG aja kah atau sosial media lainnya?
3: Kita kedepannya mau bikin ke YouTube juga
4: YouTube.
3: Ya. Mm-hmm. Tapi kita perlahan-lahan karena kita baru lahir asik.
0: Oh, masih ini masih balita.
3: Iya, masih balita.
4: Masih balita.
0: Sedang belajar berjalan ya.
4: Betul. Sekarang ini lagi merangkak gitu. Lagi merangkak. Jadi kan untuk menuju berdiri itu butuh proses.
0: Betul. Sekarang lagi on the way lah prosesnya yeah. gitu yeah, ya. Betul. Oke oke deh teman pro 2 kita doain ya semoga nanti bisa tercapai tujuannya
4: amin.
0: Gitu ya.
4: Amin.
0: Jadi teman-teman dari nasyid-nasyid yang ada di Sumatera Barat itu memang bisa nantinya semuanya bisa diatur di PH-nya ini gitu.
3: Iya, amin ya Rabbal
4: Alamin.
0: Nasyid Nusantara Sumatera Barat. Oke. Nah tapi ini teman Pro 2, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga, tapi ini adalah, menurut aku ini adalah apa, pengetahuan umum. Kenapa? Soalnya tadi kita sempat bahas juga soal nasyid ini ya. Ini kalau kita lihat kan, ini kan dari segi organisasinya udah oke banget nih gitu. Cuman kan orang-orang melihat nasyid ini, aduh ini nasyid gambus nih gitu. Terus apa, kasidah nih. Orang bayangin apa, nasidaria versi cowok. Gitu. Orang lihat nasyid seperti itu gitu.
3: Nasidario ya.
0: Nah, betul. Aku baru kepikiran nasidario. Nah, padahal tuh tadi sempat kita ngobrol juga, padahal enggak juga. Padahal enggak juga. Kebetulan ini aja alirannya memang lagu religi gitu. Oke. Tapi bisa ya kan, kalau misalkan ada event nih, bisa dengan lagu-lagu lainnya tuh masih oke-oke aja kan sebenarnya?
3: Iya, mungkin perlu kita garis bawahi, kita lebih selektif ke lirik yang ingin kita bawakan, lagu yang pengen kita bawakan. Nasyid itu tidak harus, ya kasidah mungkin salah satu ranahnya nasyid, tapi kalau seandainya kalau kita bedah betul, ada sedikit perbedaan gambus dengan nasyid. Gambus itu kan lebih ke Timur Tengah ya Bang ya. Iramanya Timur Tengah, terus ada ketukan-ketukan khas dari gambusnya. Tapi kalau nasyid lebih fleksibel, lebih general lah gitu. Dan kita pun ketika nasyid, kita juga sering membawakan ada beberapa lagu-lagu pop, lagu-lagu Minang yang kita bawakan yang menurut kita punya pesan yang ingin kita sampaikan gitu loh. Misalnya nih, Jangan Menyerah. Jangan Menyerah itu kan bagus tuh. Bagus untuk kita perdengarkan ke audiens, karena intinya pesannya jangan menyerah untuk hidup gitu kan. Intinya seperti itulah gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, ini bisa tergantung aja sama liriknya aja nanti yang lebih dipilih-pilih gitu ya. Oke.
4: Lagu yang kita bawakan di Walimah itu enggak harus nasyid, enggak semua nasyid kok. Kita bisa, kita biasanya itu juga bawain lagu-lagu kayak lagu-lagu Tulus, lagu Monokrom,
3: terus spesial untuk kedua mempelai ya.
4: Untuk kedua mempelai enggak harus yang lagu full nasyid seharian itu kita bawain di wedding, enggak sih.
2: Jadi memang ada kearifan lokalnya Kak.
4: Iya, betul. Minang pun ada misalnya.
2: Kan Minang kan banyak itu yang liriknya bagus-bagus.
0: Iya, banyak. Oke. Nah, jadi sebenarnya enggak terbatas di situ aja. Sebenarnya jangkauannya luas juga. Tapi apakah abang-abang, aku baru mikir barusan nih. Tiba-tiba aku mikir, apa ada ya lagu kita yang religi tapi berbahasa daerah gitu? Pernah ada enggak sih?
2: Ada. Kalau untuk luar ada. Untuk luar ada, seperti bahasa Jawa ada kan,
0: Tombo Ati. Iya, kan? betul. Nah, untuk bahasa Minang ada, kan ya? Nanti NN super bikin gebrakan.
2: Insyaallah doain aja Kak.
3: Air kan, air tim nasyid air juga pernah dulu ya.
4: Iya,
3: tim nasyid air dulu. Dia lagu Minang tapi nasyid gitu.
0: Iya. Nah, siapa tahu nanti NN Suman bikin lagi.
4: Amin.
3: Amin.
0: Oke.
3: Usulan bagus, terima kasih ya Kak. Iya,
0: aku barusan mikir gitu kayak
3: kayaknya Kakak bisa harus gabung ke NN.
0: Sebagai apa? Sebagai pengurus.
4: Kita di NN itu kan kebetulan kan kebanyakan orang kan bilang nasyid itu kan hanya cowok aja.
0: Iya, betul.
4: Enggak, kita di NN Sumbar itu ada juga kok yang tim nasyid cewek gitu. Ada tim nasyid cewek, ada juga yang pengurus kita juga ada yang cewek.
0: Jadi nasyid itu enggak cowok aja, aku mikirnya gini. Oh, kalau kasidah itu cewek, tapi kalau nasyid itu cowok. Nah, ini orang awam kita mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak ya?
3: Enggak, kita ada cowok.
4: Ada cewek.
0: Nasyid itu ada ceweknya juga.
4: Ada.
0: Oh, ada.
4: Makanya pantengin yang di EG NN Sumbar itu ada tuh yang cewek-cewek yang nasyid.
0: Oke.
3: Ada yang udah bikin single juga.
4: Iya.
0: Oke. Jadi gitu loh teman Produa, pasti pada kaget. Hah? Ternyata gitu ya. Makanya kurang ikro nih ya teman Produa kayak. Kurang ikro sih kamu teman Produa. Jadi ternyata ada yang ceweknya juga. Jadi enggak cowok aja gitu. Jadi bukan nasidario aja, ada nasidaria.
3: Ria dan Rio lah ya.
0: Ria dan Rio, tapi juga ada ininya, nasyidnya juga ada. Oke deh. Nah, kalau gitu kita ngomongin soal nasyid nih. Kalau di tadi kan di Padang ya gitu. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sumatera Barat nih kan luas ya, ada 19 kabupaten dan kota juga gitu. Apakah itu sudah tercover juga di NN Sumber ini, mengingat kan masih balita nih?
3: Betul.
0: Gitu, apakah sudah tercover juga atau gimana?
2: Ya, memang salah satu program kita ke depan adalah mendirikan NN per kota atau kabupaten. Nah, cuma mungkin untuk sementara kita fokuskan dulu untuk meneguhkan di Padang, yang di Sumber. Nah, cuman memang kalau kita melihat peta untuk nasyid sendiri, itu selain Padang itu nasyid masih yang masih bergerak itu mungkin kayak Payakumbuh, kayak Bukit Tinggi, kayak Solo.
0: Gitu. Nah, tidak semua daerah juga aktif gitu ya.
2: Tidak semua daerah juga. Gitu. Kalau kayak Solo Selatan itu masih perlu kita ini kan ya, beberapa daerah jauh, pesisir selatan segala macam gitu.
0: Oke. Jadi tugasnya agak berat ya kayaknya.
3: Iya. Agak kita punya waktu ya. 5 tahun kan.
0: Oke. Okay. Oh, jadi masa pengurusan itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi, oh, kayak ini ya, kayak presiden dan wakil presiden ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Nanti... Dan yang ngelantik juga dari pusat.
0: Oke. Wah, kayak RRI sih. Tapi kita enggak 5 tahun. Enggak, tapi nanti setelah 5 tahun nanti akan ada pergantian pengurus ya, juga gitu.
2: Mubesnya juga.
0: Oke.
4: Gak harus 5 tahun sih, mungkin dalam rentan dalam perjalanan ini mungkin ada juga reshuffle-nya.
0: Nah, gitu.
2: Reshuffle kabinet kan.
0: Reshuffle kabinet. Betul.
3: Reshuffle reposisi gitu ya.
0: Iya. Kayak kabinet ya. Oke. Berarti ini ada 4 tahun lagi ya kan ya?
4: Betul.
0: Ada 4 tahun lagi dengan namanya juga baru pertama ya, itu pasti kayaknya akan berat banget kan, karena sebagai pionir juga.
3: Betul.
0: Jadi ya kayaknya, wah emang kelihatan nih, kalau dari Bang Fatlan juga emang tambah kelihatan bebannya Bang. Oke deh teman Pro 2. Nah tapi nih dari beberapa, tadi ada 3 tujuan, apa ya, 3
4: program
0: yang akan besarnya. Yang dijalankan juga sama teman-teman ini, tapi kan itu dari pusat ya.
2: Iya.
0: Nah tapi kalau dari teman-teman NN Sumbar sendiri itu ada gak? Kayak program yang memang apa ya, dari daerah gitu berarti ya.
2: Insya Allah kita memang ada perencanaan, kita mau bikin festival nasidnya juga.

0: sediakan dulu pelatih-pelatihnya, karena memang untuk pergerakan Nasyid memang agak stagnan ya beberapa tahun ini, terutama itu setelah zamannya COVID ya. Nah, jadi akan kita galakan lagi, makanya festival Nasyidnya kita rencanakan insya Allah itu di akhir tahun. Jadi untuk beberapa bulan ini kita akan push untuk ancang sana ke sekolah-sekolah, bagaimana melahirkan tim Nasyid baru atau melatih tim-tim yang ada.
1: Oke. Jadi, kayaknya bakal sibuk banget ya?
0: Ya semampunya aja dulu Kak.
1: Dijalani dulu aja gitu ya. Tapi aku yang dengernya capek loh. Kayak wah sibuk banget nih gitu.
2: Ini namanya juga mau berjalan.
1: Iya. Namanya juga belajar ya. Oke deh. Tumpen Perduan, nanti kita masih bakal lanjut lagi ngobrolnya setelah ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu Tumpen Perduan, tetap barengan sama kita di Perduan FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Perdua, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk hari ini.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu, teman Prodia. Kita balik lagi di Sore Ceria dan kita masih ditemenin sama teman-teman dari Nasyid Nusantara Sumber nih, teman Prodia. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya, Bang-abang ya, soal Nasyid Nusantara gitu ya, programnya apa aja, soal nasyidnya itu sendiri. Nah, tapi nih aku juga penasaran gitu ya. Sebenarnya tuh background bernasyid, wes. Background bernasyid ini apakah memang sereligi itu atau bisa di mix and match dengan pop juga atau gimana sih sebenarnya gitu? Nah, siapa yang mau jawab?
1: Yo, saya aja.
0: Ya. Oke, saling menampak dulu ya.
1: Kok pada bingung ya?
0: Gimana? Ya.
1: Seperti yang kita sampaikan di sebelumnya, nasyid itu kan sebenarnya cara kita bernyanyi, tapi lirik yang kita pilih, yang kita mau sampaikan, lirik yang menurut kita ada pesan ya, ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan nasyid itu juga akan berkolaborasi, karena di beberapa paket kita juga nasyid yang pure vocal group, juga ada yang pakai band lengkap, ada yang akustikan juga. Pada intinya nasyid itu dia itu fleksibel ke semua genre.
0: Okay.
1: Apakah itu pop, jazz, R&B, kita bisa, insya Allah gitu lah. Bahkan juga ada nasyid yang dangdut.
0: Oh, ada. Betul. Yang dangdut juga?
1: Betul, ya. Ada. Kalau boleh saya bisa kita spill sedikit ya. Roma Irama juga lagunya kan banyak pesan-pesan yang
0: betul,
1: yang bagus ya, yang
0: betul,
1: ingin,
0: betul,
1: yang ingin
0: betul.
1: Disampaikan. Menurut kami itu nasyid gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya nasyid itu fleksibel, cuman kita ngelihatnya emang serelici itu banget nih gitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya bisa aja gitu. Tapi memang tidak semua lagu bisa dinyanyikan, pasti dipilih-pilih dulu dari segi liriknya gitu. Tapi kalau soal bermusiknya aman-aman aja berarti ya, Bang-abang ya?
1: Aman ya.
0: Aman.
2: Sejauh ini aman-aman aja sih, nggak yang, ada bermasalah.
0: Maksudnya tuh nggak ada yang kalau nasyid tuh harus yang vokal grup doang nih, harus
1: enggak.
0: Pecah
1: enggak.
0: Suara yang
1: harus pakai rebana doang,
0: ya pakai rebana doang, ya pakai rebana doang yang drt gitu. Yeah.
2: Kita kalau di ngisi acara di wedding gitu ya, misalnya kita ada 3 sesi tuh, kita misalnya mulainya itu jam 10:30, paling lambat 10:30. Kalau 10:30 itu kita buka dengan vokal dulu, dengan grup gitu, misalnya pecah suara kita gitu kan. Nanti kalau sehabis zuhur yang di sesi kedua itu bisa kita solo song semua, solo-solo semua misalnya. Kalau saya selaku saya di solo itu saya kebagian di Minang terus. Saya solo gitu. Minang gitu kan.
0: Solo Minang.
2: Iya, solo Minang.
0: Kebetulan jadi, emang lagi solo juga kan.
1: Iya.
2: Lagi betul sih. Aduh, buka lagi kan. Nah, kebetulan saya di Minang, jadi abis zuhur itu emang kita mix kan dengan Minang gitu.
0: Jadi
2: kita kan kalau di wedding itu bagaimana kita pasar itu mencari kita.
0: Oke.
2: Jadi kita mix kan dengan Minang, dengan Indo, dengan nggak harus dengan religi semua. Itu yang seperti yang saya bilang tadi, itu nggak selalu religi di dalam acara weddingan itu. Kalau dalam acara semua itu nasyid itu nggak selalu religi gitu loh. Ada kita juga, ya betul kata Bang Haris tadi itu, kita juga akan memilih bagaimana teks-teks lagunya itu, narasi-narasi lagunya itu yang bisa menyampaikan pesan gitu loh.
0: Oke.
3: Jadi sebenarnya kita memang lebih melihat hakikatnya aja, Kak.
2: Betul.
3: Hakikatnya, mungkin covernya beda-beda, tapi kalau hakikatnya bagus, hakikatnya sesuai dengan kebaikan atau gimana, ya kita bawakan insya Allah.
2: Kita bawakan.
0: Oke. Jadi begitu ya teman Prodia ya. Jadi begitu kira-kira. Oke deh, tapi nih balik lagi ke Nasyid Nusantara, upcoming event yang bakal diadakan apa atau yang bakal diikuti gitu.
3: Jadi memang kita akan akan memprogramkan juga Kak, selain festival nasyid tadi, kita juga mengadakan namanya nanti ada intimate concert. Intimate concert. Nanti kita, tapi untuk apanya kan masih kita godok, masih kita proses lah.
0: Bakal ada intimate concert juga, bakal ada festival juga.
1: Ada beberapa single yang akan keluar juga di tahun ini insya Allah.
0: Beberapa single juga yang akan keluar di tahun ini. Wow, oke. Itu gak sealbum sekalian maksudnya, atau dibikin mini album, EP atau gimana?
3: Enggak, kita single aja dulu. Karena mungkin yang terkejar untuk tahun ini mungkin sekitar 2-3 single.
0: Oke. Aku pikir jawabannya tadi, ya kita single aja dulu, nanti kita kalau bisa double. Tapi ini ya, sebisanya aja gitu ya.
2: Betul.
0: Maksudnya diusahakan dulu semuanya. Oke, baiklah. Oke deh, abang-abang, karena kita memang dibatasin waktu juga, tapi sebelum kita sudahi obrolan kita di sore hari ini, nah boleh ada yang mau disampaikan dulu nih dari masing-masingnya dari masing-masingnya dulu deh. Dari siapa dulu? Apa kita mulai dari ketua dulu?
1: Ketua dulu.
0: Tor monitor ketua, ayo ketua. Yeah. Silakan Bang Alan.
3: Ya, jadi memang kalau untuk nasyid sendiri Kak, bahwasanya memang yuk kita bersenandung. Betul. Kita menyalurkan hobi kita, menyalurkan bakat-bakat seni kita. Nah kalau di nasyid juga kenapa enggak gitu. Karena bakat tersalurkan, nah insya Allah niat dan ibadah juga sampai gitu.
0: Oke, amin, amin. Nah selanjutnya Bang Haris?
1: Kalau dari saya sih, semua teman-teman yang ada di Sumatera Barat yang mau gabung ke kita welcome sekali. Betul. Kita akan buka pintu selebar-lebarnya. Insya Allah NN Sumatera Barat siap menerima siapapun tim nasyid yang ada di Sumatera Barat ini.
2: Betul.
0: Oke, oke. Kalau dari Bang Fatlan?
2: Kalau dari saya mungkin sedikit saja, awal ini kita emang mencari pasar, dan bikinlah pasar itu yang mencari kita, itu aja.
0: Oke, oke. Jadi itu dia teman Pro 2 dari teman-teman nasyid Nusantara Sumatera Barat. Nah tapi nih mungkin yang lagi dengerin kita di sore hari ini juga pengen tahu nih kegiatan-kegiatan dari NN Sumbar kayak gimana, cara bergabungnya seperti apa, dan karya-karyanya apa aja. Nah itu bisa dicek di mana?
1: Silakan Humas.
0: Nah, serahkan pada ahlinya. Iya.
2: Untuk saat ini kita masih punya satu medsos Instagram. Insyaallah kedepannya kita akan bikin podcast juga, kita akan bikin YouTube juga. Untuk saat ini kita masih punya satu medsos saja. IG-nya itu nn_sumbar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau gabung tinggal di DM ke kita aja.
2: Boleh.
0: Oke, oke, oke. Jadi boleh di DM aja nih, teman Pro 2 mungkin ada yang belum terdata atau belum ini ya, belum follow belum follow juga dan belum terdata mungkin sama NN Sumbar.
2: Iya, yang mau gabung boleh kok.
0: Iya, jadi itu masih belum tercover gitu. Jadi betul, bisa banget nih teman Pro 2 langsung aja ya, biar bisa terkonek juga.
1: Betul.
0: Dengan teman-teman grup nasyid lainnya yang ada di Sumatera Barat. Tapi ini terakhir sebelum kita close, harapannya nih untuk NN Sumbar apa? Dari Bang Alan dulu.
3: Ya, kita berharap semoga apa yang kita kerjakan ini insya Allah mendapatkan berkah dari doa Allah. Pertama, kedua kita bisa membangkitkan lagi nasyid, membangkitkan lagi nasyid, digandrungi lagi nasyid ini oleh anak-anak remaja juga sampai segala macam usia lah gitu.
0: Amin, amin, amin. Ya,
3: memang nasyid ini kita lihat perkembangan zaman seperti apa, dan kita memang harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tersebut gitu. Tanpa kita mengorbankan nilai-nilai idealisme kita sendiri.
0: Oke. Nah kalau Bang Haris?
1: Simple. Kami pengen nasyid itu juga bisa diterima oleh anak-anak muda. Nasyid itu fun kok gitu. Bisa masuk ke semua genre dan bisa dinikmati sambil ngopi, sambil kerja, sambil ngampus gitu, sambil kerjain tugas. Pokoknya nasyid itu fun sekali.
0: Oke. Nah terakhir Bang Fatlan.
2: Kalau dari saya sih, yang penting hilangkan aja stigma-stigma yang berpikiran bahwa nasyid itu tok religi gitu kan, tok yang istilahnya itu yang terpaku dengan religi yang agamis banget seperti itu. Kita di nasyid ini juga bisa bikin fun, kita juga bisa bikin ceria gitu kan. Yang penting kita di nasyid ini bisalah mewadahi nilai-nilai positif gitu ya Bang Alan ya, Bang Aris ya.
0: Oke. Jadi itu dia teman Pro 2. Jadi gak apa-apa banget nih untuk kamu yang penasaran juga sama nasyid gitu ya, bisa cek langsung aja Nasyid Nusantara Sumbar, atau juga pengen, aduh aku pengen jadi anggota nasyid juga, nah bisa tanya sama abang-abang ini nih.
1: Betul.
0: Mereka udah expert banget, udah bertahun-tahun kayaknya ya gitu teman Pro.
1: Puluhan tahun.
2: Saya dari SMP.
0: Oh dari SMP.
2: Betul.
0: Tuh kan teman Pro 2 aku bilang juga apa, semenjak dini. Sejak dini sudah menjadi anggota nasyid. Jadi mereka udah berpengalaman banget. Jadi bisa ditanya-tanya juga ya sama abang-abang yang ada di sini nih teman Pro 2. Oke deh, baiklah, terima kasih Bang Alan, Bang Haris dan Bang Fatlan sudah hadir sama studio Pro 2 kita sore hari ini. Thank you banget sudah berbagi sama kita. Sukses terus untuk nasyid Nusantara Sumbar ya. Sukses juga sama event-eventnya. Kita tunggu juga update-annya dan lagu-lagunya.
2: Betul.
0: Nah, kita tunggu nih.
2: Insya Allah
0: di tahun ini bakal rilis juga ya. Oke, kita doakan semoga berjalan dengan sukses juga, dan 5 tahun masa kepengurusan ini. Semoga tujuan-tujuan tadi bisa tercapai.
2: Amin.
0: Oke deh teman Pro 2, jadi kayaknya obrolan kita di sore hari ini kita cukupin sampai di sini dulu. Nah buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita masih banyak yang seru lagi di Pro 2. Stay in terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, teman Produa, gimana nih sore hari kita memang dihiasi hujan gitu ya. Dan ini hujannya cukup berangin, teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan nih, teman Produa. Buat yang bawa kendaraan bermotor, apalagi ya kalau memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan perjalanannya, neduh dulu sampai agak sedikit baik kondisinya, baru dilanjutin lagi perjalanannya. Karena yang ditakutin ya teman Produa, kalau udah berangin ini ya, kalau udah ada badai-badai gini, takutnya nanti ada ranting pohon, akar pohon yang jatuh gitu ya, itu juga bisa membahayakan. Nah, jadi juga ini pesannya teman Produa, kecepatan untuk berkendaranya juga tolong diatur aja gitu ya, jangan terlalu yang ngebut-ngebut banget karena hujan jalanan jadi licin. Nah, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi lebih baik kita stay safe dulu gitu ya, aware dulu teman Produa sebelum nanti kalau gerasa-gerusuk, takutnya nih ya, takutnya nih ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, teman Produa, buat kamu yang masih bersisa liburannya, masih lah ya, masih ada banget nih liburannya. Nah, jadi teman Produa boleh banget untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi yang kamu punya gitu. Mungkin ada yang hobi nonton film juga. Nah, kalau yang hobi nonton film mungkin gak asing sama yang namanya Steven Spielberg. Sering disebut-sebut teman Produa dan banyak juga karyanya. Nah, beliau ini selalu hampir selalu masuk dalam daftar sutradara paling berpengaruh dalam sejarah perfilman dunia. Jadi selama lebih dari 5 dekade, Spielberg ini berhasil menciptakan film-film yang bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga mengubah arah industri Hollywood. Jadi filmnya Spielberg itu banyak banget teman Produa, dari film petualangan, perang, fiksi ilmiah ya, atau science fiction, terus juga drama sejarah, thriller. Nah, masih ada lagi sih mungkin yang lain-lainnya ya teman Produa, tidak terhitung lah karya-karya beliau ini. Dan biasanya nih ya, dari karya-karyanya Spielberg itu selalu bikin orang jadi takjub banget nih teman Produa, sama alurnya kah, sama tokohnya, dan sama ceritanya juga gitu teman Produa. Dan pastinya tuh selain takjub juga emosional banget ketika nonton filmnya gitu. Tapi apa aja nih film-filmnya Spielberg teman Produa yang mungkin bisa kamu tonton selama liburan ini, nanti kita bakal bahas. Tapi sekarang jangan kemana-mana dulu teman Produa, kita ke lagu yang satu ini sebelum nanti kita juga ada informasi lainnya. Stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, ganda putri Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Quinara Nastin kalah dari pasangan Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi di perempat final Thailand Open 2026. Mereka kalah 12-21, 21-12, dan 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit di Nimibut Stadium hari ini Jumat 15 Mei 2026. Isyana Syahira Meida mengaku sempat kebingungan di game pertama namun dapat fokus di game kedua. Sementara pada game ketiga sempat terjadi kejar-kejaran skor namun lawan mampu tampil lebih tenang.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, baiklah teman Prodi. Ngomongin soal Spielberg ya, Steven Spielberg nih teman Prodi. Memang ada beberapa karyanya nih teman Prodi yang mungkin bisa kamu tonton juga. Salah satunya adalah Jaws yang dirilis di tahun 1975. Nah katanya nih film ini nih yang mengubah era Hollywood teman Prodi. Jadi film thriller tentang hiu putih raksasa ini dianggap sebagai pelopor era summer blockbuster Hollywood modern. Nah, film ini dirilis ketika Steven Spielberg itu masih berusia 27 tahun dan Jaws itu berhasil menciptakan ketegangan yang luar biasa walaupun efek visualnya terbatas gitu pada masa itu gitu ya. Dan Spielberg itu menggunakan teknik pengambilan gambar musik mencekam karya John Williams dan kemunculan hiu yang dibuat minim untuk membangun rasa takut penonton. Anyway, teman Prodi, film ini tidak hanya sukses besar di box office tapi juga mengubah strategi pemasaran Hollywood menjadi lebih masif dan juga lebih global. Next, teman Prodi, mungkin kamu pernah mendengar Indiana Jones. Nah, jadi film Indiana Jones ini teman Prodi adalah simbol film petualangan modern. Nah, Spielberg juga dikenal lewat franchise Raiders of the Lost Ark dan seri Indiana Jones lainnya, termasuk Temple of Doom dan Last Crusader, dan juga Kingdom of the Crystal Skull, teman Prodi. Nah, karakter Indiana Jones ini menjadikan ikon film petualangan modern berkat kombinasi aksi, humor, misteri, dan juga eksplorasi sejarah. Dan terus ya teman Prodi, banyak sutradara generasi baru juga yang katanya ini terinspirasi juga dari gaya petualangan khas Spielberg dalam franchise ini. Buat kamu mungkin ya teman Prodi, mungkin milenial pada tahu ini dan Gen Z mungkin kurang tahu juga, tapi mungkin juga pernah mengulik soal film ini, yaitu E.T. the Extraterrestrial teman Prodi. Film yang dirilis di tahun 1982 ini adalah salah satu karya Spielberg yang paling ikonik banget. Jadi film ini bercerita tentang persahabatan seorang anak dengan makhluk luar angkasa kecil yang bernama E.T. Walaupun premisnya sederhana ya teman Prodi, Spielberg juga berhasil membuat cerita tersebut terasa sangat emosional dan juga hangat. E.T. menjadi contoh sempurna gaya Spielberg yang mampu menggabungkan fantasi, keluarga, dan juga rasa kagum anak-anak terhadap dunia gitu teman Prodi. Masih ada film-film lainnya lagi kayak Jurassic Park yang dirilis di 1993, dimana ketika itu terlihat nih dinosaurusnya terlihat nyata gitu ya. Terus juga ada Schindler's List yang dirilis di tahun 1993 teman Prodi. Nah masih ada film-filmnya lain-lainnya lagi kayak apa Saving Private Ryan di tahun 1998. Nah ini film perang yang realistis banget sih. Terus teman Prodi, buat kamu yang suka sama Leonardo DiCaprio pasti juga pernah nonton film ini, Catch Me If You Can, dirilis di tahun 2002. Dan ini adalah film yang ikonik juga karena ini adalah film kriminal yang ringan tapi cerdas gitu ya. Terus ada Minority Report yang dirilis di tahun 2002 juga, thriller yang futuristik juga nih teman Prodi. Dan ada The Adventure of Tintin yang dirilis di tahun 2011. Dan ini adalah petualangan klasik bergaya modern dalam animasi 3D. Jadi ngomongin soal Steven Spielberg, teman Prodi, masih banyak karya-karya lainnya yang beliau keluarkan gitu ya, yang juga dinikmati dan pastinya juga menjadi referensi bagi generasi-generasi penerusnya di dunia perfilman.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
3: Cool, gaya lo hype bis abis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria dan hujan lagi nih teman Pro 2. Sempat tadi berhenti sebentar gitu ya, sekarang tuh hujan turun lagi. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di jalan, yuk berteduh segera nih teman Pro 2, karena hujannya cukup deras gitu ya. Apalagi buat yang berkendaraan motor gitu ya, kayaknya pasang mantelmu kawan, karena ini juga udah kayaknya kalau dilanjutin bakal basah banget gitu ya. Jadi memang harus ini deh, harus prepare juga memantel kayaknya. Nah teman Pro 2, tahu gak sih kalau di kuku kita itu kadang ada tanda-tanda putih yang suka nongol, ya kan, suka muncul tiba-tiba pir gitu ya teman Pro 2. Nah ternyata nih teman Pro 2, si kuku ini ya, kayak tanda putih itu bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu warning dari tubuh kita tentang kondisi kesehatan kita gitu loh teman Pro 2. Jadi bercak putih pada kuku tuh memang paling sering muncul akibat hal-hal sederhana sih, kayak benturan misalkan atau kebiasaan tertentu saat merawat kuku. Tapi kondisi ini juga bisa dikaitkan dengan masalah kesehatan lain yang jarang disadari teman Pro 2. Nah, jadi kayaknya kita penting ya untuk tahu gitu ya. Tapi ada sebuah mitos juga yang bilang nih teman Pro 2, kalau bintik putih di kuku itu muncul karena kita tuh kekurangan kalsium. Nah, faktanya anggapan ini belum tentu benar. Dalam banyak kasus nih teman Pro 2, bercak putih pada kuku itu justru lebih sering disebabkan oleh trauma ringan. Misalnya kuku terbentur benda keras, terjepit atau benda lain gitu ya, dan juga kesalahan saat manicure. Atau bahkan nih teman Pro 2, penggunaan produk kuku berbahan dasar keras itu juga bisa memicu iritasi pada kuku gitu. Dan teman Pro 2, ini tidak menutup kemungkinan juga kalau itu bisa menjadi tanda masalah kesehatan tertentu gitu loh teman Pro 2. Jadi beberapa kondisi yang dikaitkan dengan munculnya bintik putih ini ada beberapa sih ya teman Pro 2, ada penyakit jantung, gagal ginjal, terus ada pneumonia, anemia akibat kekurangan zat besi, ada sirosis hati, diabetes, dan juga hipertiroidisme. Tapi ini teman Pro 2, bukan berarti semerta-merta gitu ya, kayak ah putih nih, jangan-jangan kita kena penyakit apa gitu. Nah, jadi teman Pro 2 itu bisa aja, tapi untuk lebih tahu nih kondisi kesehatan kamu gitu ya, mungkin ada ada tanda dan gejala lain yang kamu rasakan dan bisa diperiksakan juga sama expertnya gitu, sama dokter. Apakah benar tanda putih itu menjadi tanda dengan kondisi kesehatan kamu gitu loh teman Pro 2. Jadi bukan langsung self-diagnose kayak wah tanda putih nih di kuku aku, jangan-jangan aku ini, jangan-jangan aku itu. Nah teman Pro 2, itu kan bisa jadi aja. Tapi tetap ingat, garis bawahin, jangan self-diagnose, harus tetap ke rumah sakit, harus tetap ke dokter juga untuk memeriksakan lebih lanjut sama kondisi kesehatan kita gitu ya. Jadi bukan kayak aduh gimana ya gitu, jangan panik sendiri gitu ya teman Pro 2, harus tetap diperiksakan gitu biar tahu jawaban pastinya gitu loh teman Pro 2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Teman terbaik.

Teman produser dikutip dari rri.co.id, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan judi online sama halnya dengan penipuan online. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam kegiatan Indonesia Goid menyapa Gaspol Tolak Judol di Kota Medan pada hari Rabu 13 Mei 2026. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Hal ini dijelaskan membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian, dan hal ini ditekankan Menkomdigi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong. Buat buang sampah pada tong

0: negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.
6: Teman terbaik.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Udah mendung kayak gini, mendung parah sih. Kalau kata aku sih di rumah aja ya, teman Produe. Tapi buat kamu yang kayaknya, aduh udah janji banget nih, harus banget pergi, ya udah deh. Tapi yang penting tetap stay safe ya, teman Produe. Dan jangan lupa juga nih, kalau udah mau pergi keluar, sedikit berbedak. Apalagi buat yang cewek-cewek ya, teman Produe, itu kayaknya wajib banget ya enggak sih? Wajib banget. Nah, tapi nih teman Produe, ada salah satu tips juga yang aku dapetin dan aku mau share ke kamu nih ya. Nah, jadi tuh teman Produe, sering banget ya kita tuh kayak mengaplikasikan yang namanya bedak, itu kayaknya ke seluruh wajah aja deh biar sama rata dapetnya gitu. Tapi nih teman Produe, cara ini bisa bikin wajah kamu tuh terlihat terlalu matte dan juga datar dan juga tuh kehilangan dimensi alami dari kulit kamu. Nah, jadi bisa disarankan juga sih ya teman Produe, bedak itu dengan pola V terbalik atau difokuskan ke sisi hidung, area mulut, dagu dan juga dahi. Hal ini karena daerah ini memiliki wajahnya itu gampang berminyak gitu, sehingga bikin makeup kamu jadi cakey gitu teman Produe. Jadi enggak ada salahnya juga buat dicobain gitu ya teman Produe, siapa tahu ini juga bermanfaat untuk kamu gitu loh ya. Dan juga nih teman Produe, ini juga salah satu tipsnya, dan kita harus aware juga sama alat makeup yang kotor gitu ya atau tidak sesuai nih. Karena tuh teman Produe, misalkan kita bedakan nih pakai alat makeup yang kayaknya ya udah deh ini udah biasa banget kita pakai terus tanpa kita perhatikan juga kebersihannya. Nah, itu bisa bikin dampak juga untuk kulit kita nih teman Produe ya. Jadi nantinya takutnya akan ada bakteri dan segala macamnya gitu ya. Atau apalagi yang paling parah tuh kayak ada jamur-jamurannya gitu kan, parah banget ya teman Produe. Dan kita juga pasti gak nyaman untuk makainya. Jadi itu memang disarankan banget menggunakan alat-alat makeup yang memang bersih gitu ya, untuk mengaplikasikan si makeup kamu tadi. Itu bakal bikin kamu jauh lebih nyaman juga, dan itu juga bakal bikin makeup kamu kayaknya akan terlihat lebih oke deh. Baiklah teman Produe, jadi tips tadi adalah informasi terakhir juga yang bisa aku share buat kamu di sore hari ini ya teman Produe. Gelap banget jujur, jadi aku harus sign out aja deh kayaknya nih teman Produe, karena waktunya juga udah mau habis. Dan habis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu teman Produe, jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. Dan jangan kemana-mana dulu deh teman Produe, kita ke lagu yang satu ini. Stay enjoy di Produe FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqomah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqomah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqomah yastaqimu istiqomah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqamah, beliau menjawab, "Istiqamah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun." Umar bin Khattab menyampaikan, "Istiqamah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal, teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubbud dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramaliah, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah solat. Kita mohonkan berdoa setelah solat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqomah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun mengatakan, balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Kiat untuk Istiqomah. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.
4: Allahu Akbar.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
5: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pasnya di mix and mix sama tas itu tuh. Ayo beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
3: barangnya bagus-bagus sih.
4: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
5: Oke deh, jam 10 ya.
2: Kita putus.
5: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Atlet selancar ombak andalan Indonesia Rio Waida sukses melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia WSL Corona Kero New Zealand Pro. Setelah memenangi babak kedua di Selandia Baru, hari Jumat ini Rio memastikan tiket setelah tampil dominan dan menumbangkan peselancar asal Jepang, Connor O'Leary. Dengan total raihan 15,20 poin, hasil manis ini menjadi momentum kebangkitan bagi sang Olimpian. Setelah sempat meraih hasil kurang maksimal pada beberapa seri sebelumnya di Australia. Di babak 16 besar nanti, peselancar asal Bali ini akan menantang wakil Brazil, Alejo Muniz. Rio meregaskan dirinya dalam kondisi prima dan optimis tekadnya untuk merebut gelar juara dalam ajang bergengsi tersebut dapat terwujud. Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis tanah air. Pebulu tangkis tunggal putri andalan Indonesia Gregoria Mariska Tunjung resmi memutuskan mundur dari pemusatan latihan nasional PBSI per hari Jumat ini. Keputusan berat ini diambil karena kondisi kesehatan Gregoria yang belum pulih sepenuhnya akibat penyakit vertigo parah yang dideritanya sejak Maret tahun lalu. Melalui surat resminya, atlet berusia 26 tahun tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan PBSI selama 12 tahun pengabdiannya. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, menyatakan menghormati keputusan tersebut dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas segala prestasi yang telah diukir Gregoria untuk merah putih. Bupati Pasaman Barat Yulianto secara resmi menutup turnamen bola voli Cakrawala Cup 3 tahun 2026. Di lapangan Tanjung Durian, Kecamatan Gunung Tuleh, turnamen antar jorong ini sukses menyedot perhatian ribuan penonton dalam laga final yang meriah. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa turnamen ini menjadi ajang penting pembinaan atlet daerah. Sekaligus persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah daerah melalui KONI menyerahkan bantuan pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Tambah bonus langsung dari Bupati bagi para pemenang. Selain fokus pada olahraga, dalam kesempatan tersebut Yulianto juga menyampaikan komitmen Pemda untuk memperbaiki infrastruktur, salah satunya rencana perbaikan jembatan akses menuju Siligawan.

Dari kawasan Surimba 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Ada Gus Pri hadir lagi nih hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 yang temenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Ada informasi-informasi dan lagu-lagu seru nih buat kamu malam hari ini, teman Pro 2. Kayak yang satu ini.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, 2 orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Le, makan le, kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
9: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
10: Menyerah! Siap!
11: Hanya 3 potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut. Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program Muda Bertakwa untuk hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Di tengah cuaca kota Padang yang lagi dingin karena dari tadi hujan terus ya, teman Pro 2, sampai sekarang belum berhenti hujannya, kayaknya masih gerimis-gerimis gitu deh. Tapi mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini jadi ilmu yang menghangatkan apapun yang kayaknya udah dingin gitu ya, mungkin agak-agak lupa tentang ilmunya. Nanti akan kita bahas juga di malam hari ini, teman Pro 2, bersama narasumber kita yaitu Ustadz Bima Mairanda Putra SHCPS. Nah, tema kita pada malam hari ini, teman Pro 2, yaitu mengenai pemuda berakhlak, bangsa bermartabat. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang menyimak siaran kita pada malam hari ini di frekuensi 90,8 MHz, juga bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming kita ya di RRI Digital, juga di rri.co.id. Di Instagram kita juga bisa kamu cek-cek teman Pro 2 di @rri_pro2padang tentang program-program kita yang ada di sana. Kita juga malam hari ini lagi live streaming di channel YouTube kita RRI Pro 2 Padang. Nah, kamu juga bisa nonton siaran live kita. Tapi kalau nggak keburu nonton live, nanti tayangan ulangnya pasti akan di ke-upload juga gitu, maksudnya bisa ditonton ulang lagi nanti. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kamu petik dari pembahasan kita malam hari ini ya. Dan di studio kita udah kedatangan Ustadz Bima. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Bima. Oke, tadi mikrofonnya belum hidup, ulang lagi Ustadz Bima boleh.
1: Oke. Selamat malam para pemirsa pendengar RRI Pro Padang 98 FM.
0: Oke, 90,8. Yeah. Mungkin agak maju dikit Ustadz, lebih ke mikrofon. Nah, begitu Ustadz. Ustadz Bima, gimana kabarnya pada malam hari ini Ustadz Bima?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat wal afiat.
0: Sehat ya Ustadz ya. Tadi kehujanan gak sih Ustadz jalan kesini?
1: Sedikit kehujanan dan terkendala dengan macet. Alhamdulillah berkat dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kami sampai di sini.
0: Macet juga tadi ya?
1: Macet.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi berhasil sampai dengan tepat waktu juga akhirnya ya Ustadz ya. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema ini pada malam hari ini, Ustadz, yaitu mengenai pemuda berakhlak dan bangsa bermartabat. Mungkin kepada Ustadz Bima kita persilakan.
1: Terima kasih Mas Gusri. Agar lebih hangat kita membahas tentang pemuda ini, tentu kita berpantun terlebih dahulu.
0: Oke, ada pantunnya.
1: Ada pantun. Ada kambing di Indonesia, ada kuda di Australia. Siapa menjawab salam saya doakan masuk surga.
0: Amin. Oh, begitu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Jalla. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, sehingga dengan nikmat kehidupan kita bisa berhubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita juga bisa menikmati sebuah program tayangan bagi para pemuda pemirsa dimanapun berada di siaran RRI Pro Padang 90,8 FM. Mudah-mudahan RRI Pro Padang semakin maju dan berkembang tentu ke depannya.
0: RRI Pro 2 Ustaz.
1: Oi, RRI Pro 2 Padang.
0: Nah, begitu.
1: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, Ustaz Bima.
1: Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul pemimpin umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, pendengar RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pada hari ini tentang pemuda. Pemuda berakhlak, bangsa bermartabat. Para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pemuda ini merupakan hal yang urgen bagi suatu bangsa. Karena maju dan mundurnya bangsa ke depannya itu terletak di tangan para pemuda. Tentunya pemuda yang memiliki pribadi yang baik, pemuda yang berakhlak baik, pemuda yang sehat, serta pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah bangsa ini, ya, terutama orang Sumatera Barat, khususnya orang Minang, lahirnya para pahlawan bangsa yang paling banyak itu adalah berasal dari Sumatera Barat. Bisa dikatakan seperti Buya Hamka, Agus Salim, Ruhana Kudus, kemudian Rahmah El Yunusiah. Semuanya itu yang dahulunya mereka pemuda yang sangat kreatif dan pemuda-pemudi yang bersemangat tinggi untuk memperjuangkan bangsa ini. Dan kalau kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kita membahas tentang kehidupan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya kita tahu bahwasanya beliau lahir dalam keadaan yatim piatu. Setelah orang tuanya wafat, kakeknya wafat, kemudian diasuh oleh pamannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah hidup mandiri. Rasulullah itu hidup mandiri, mengembala kambing, membantu pamannya berjualan. Ini yang harus dicontoh oleh pemuda sekarang. Agar kita hidup ini menjadi orang yang mandiri. Sehingga ini menjadi bekal nantinya bagi para pemimpin bangsa. Nah, kalau pemuda pada hari ini tidak mandiri, ya masih bergantungan dengan orang tua lah istilahnya, masih manja-manjaan kepada orang tua, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin. Itu jelas saja. Dan kehidupan Abu Hurairah, ya, kita tahu Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu di masa mudanya sangat dekat dengan Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, Abu Hurairah ini ikut, ya, untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran sekarang kita banyak melihat kitab-kitab perawi hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Memang semangatnya Abu Hurairah ini di masa muda sangat dekat dan rajin untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah. Kita juga bisa melihat, ya, para sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang pemuda yang buta dia. Matanya tidak bisa melihat. Kemudian pergi berjalan yang sangat jauh sekali untuk menemui Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada para pemuka Quraisy. Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum ini? Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini buta, tidak nampak oleh dia Rasulullah ini berdakwah. Maka dia tidak mengerti bahwasanya Rasulullah ini sedang berdakwah. Kemudian Rasulullah bermuka masam kepadanya. Sehingga turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam. Nah, ini bermula dari semangat, ya, para sahabat Rasulullah dan para pahlawan bangsa, terkhususnya orang Minangkabau ini, bersemangat sekali untuk belajar dan sangat mencintai bangsa ini. Ya, inilah yang kita harapkan nanti bagi pemuda sekarang agar menjadi para pemimpin yang baik ke depannya. Para pemirsa RRI Pro 2 Padang 90,8 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di negeri yang katanya adat basandi, syarak-syarak basandi kitabullah. Berarti kita ini orang Minang. Orang Minang ini tentu dia berbuat, berkata sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasul dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Minangkabau ini dahulunya sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dimanapun dia berada, orang Minangkabau terkenal baik itu dengan ilmunya, dengan jiwa dagangnya. Orang Padang ya pandai dagang. Kenapa? Karena mereka dari kecil sudah dibina di surau. Di situ mereka ditanamkan akhlak yang baik, kemudian bersilat untuk membela diri serta mempelajari kebudayaan orang Minangkabau, tahu tenggang raso jepareso. Gitu Mas Kusri.
0: Jadi Padang itu artinya pandai dagang tadi ya Ustaz?
1: Pandai dagang. itu saya sendiri yang membuatnya.
0: Oh, kira pandai ini dagang, memang ya. Dari sejarahnya begitu.
1: Iya, orang Minang tuh berdagang.
0: Oh, ya dari dulu ya udah kayak gitu ya Ustaz ya?
1: Sudah pandai berdagang, iya.
0: Oh, itu ada pengaruhnya ke ini enggak sih Ustaz, dari kebiasaan orang-orang zaman dahulu yang mungkin masih terbawa sampai sekarang begitu Ustaz?
1: Sekarang masih terbawa. Dimana para perantau kita di luar sana banyak menjadi pedagang. Banyak menjadi pedagang.
0: Yeah.
1: Katakanlah yang mendiri Basko itu, Bas Rizal Koto, juga berasal dari pedagang. Sehingga bisa menciptakan mall yang besar itu.
0: Betul juga ya Ustaz ya.
1: Kemudian orang Minangkabau ini dahulunya kuat sekali dia menanamkan prinsip-prinsip agama. Di Minangkabau uniknya kita berbahasa diatur oleh adat kita ya. Ada istilahnya katonan ampe dan sumbang dua baleh. Itu sesuai dengan aturan Al-Quran dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Okay.
1: Hendaklah kamu berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Kalau di Minang kan seni bicaranya itu dikenal dengan katonan ampe dan sumbang dua baleh. Dan ini dari segi budayanya, dan budayanya itu sangat relevan sekali pada zaman sekarang ini dan sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah.
0: Oke. Jadi ya mungkin bisa di-share juga ini Ustadz, bagaimana caranya walaupun masih diterapkan ya ilmu-ilmu dari pendahulu-pendahulu gitu, yang kebiasaan berdagang masih dibawa sampai sekarang, tapi mungkin zamannya sudah berbeda. Nah, menjadi manusia atau pemuda berakhlak di tengah perubahan zaman seperti ini, caranya gimana tuh kira-kira Ustadz Bima?
1: Pertama, untuk menjadi pemuda yang berakhlak itu, kita tentu tidak terlepas dari aturan syarak di dalam agama kita, yaitu agama Islam, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya akhlak yang ditanamkan kepada pemuda sekarang. Pertama itu, ya hendaknya kita memiliki sifat sikap tutur bahasa yang baik gitu, Mas Gusfri. Kenapa? Karena kita tahu pada saat sekarang ini, sejak era abad ke-21 ini, perubahan zaman sangat berkembang pesat sekali. terutama okay. dari segi teknologi gitu.
0: Hmm.
1: Perkembangan teknologi itu ada sisi plus dan minusnya. Segi plusnya kita mudah menerima informasi, ya. Kita bisa dengan cepat mendapatkan berita, tidak seperti dahulu. Kalau dahulu orang untuk menyampaikan kabar dengan sanak saudaranya di Jakarta sana melalui pos, surat yang diantarkan ke pos, kadang sampainya 3 hari itu. Sekarang alhamdulillah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas perkembangan teknologi. Namun dari segi negatifnya, disinilah setan menggoda manusia itu. Kadang sibuk main HP, main game, sehingga lupa dia salat, lalai dari salatnya. Nah, kadang dengan HP ini semuanya bisa diakses, film-film yang tidak senonoh, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita ditonton. Sehingga disinilah munculnya akhlak yang buruk tadi, seperti kata-kata kotor, pacarui, viral sekarang. Pemuda pacarui di TikTok.
0: Iya, kemarin sempat ramai itu yang begitu-begitu ya.
1: Ramai viral.
0: Pusat ya.
1: Ya. Kenapa? Karena pengaruh. Ada juga yang saya lihat itu beritanya anak-anak yang meniru sinetron yang lompat-lompat sehingga dari gedung lantai 2 dia lompat ke bawah. Karena ada seorang aktor yang ditirunya, sehingga dia tiru juga.
0: Oh gitu. Ya. Sebenarnya itu kalau yang idealnya nggak harus dilakukan di rumah ya, karena rumah. Mereka yang ada di layar kaca pasti udah profesional ya, ya. Ustadz ya. Iya iya iya. Terus gimana lagi tuh kira-kira Ustadz? Soal menjadi pemuda berakhlak di zaman sekarang ini Ustadz.
1: Kemudian untuk menjadi pemuda yang berakhlak itu, pertama, yang kedua adalah memantapkan ya, ilmu agamanya atau belajar agama kepada ustadz kita, guru-guru kita yang ilmunya sangat berkompeten sekali. Yeah. Rasanya di Sumbar ini masih banyak ulama-ulama kita yang berkompeten dengan ilmu agama, seperti bisa kita belajar di MTI Canduang, atau kita bisa belajar ke Parabe.
0: Yeah.
1: Di situ kita bisa menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama ini wajib, Mas Kufri. Seperti sabda Rasulullah, talabal ilmi faridatun kulli illa muslim wal muslimah. Okay. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau dia tidak berilmu beribadah, salatnya tidak sesuai dengan ilmunya, ya puasa tidak sesuai dengan ilmunya, maka khawatirnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterima amal ibadah itu kan ada dua. Pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah.
0: Oke, jadi niatnya kemudian tata caranya benar gitu, benar, ya Ustaz ya.
1: Rasulullah. Sehingga dengan ibadah yang dilakukan itu bisa merubah akhlak. Contohnya salat. Disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fuhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau salatnya itu betul, niatnya ikhlas sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah, nampak dari segi kehidupannya dia merupakan orang yang baik, tercermin akhlaknya. Ya, itu kan bisa dilihat ya. Kalau orang itu akhlaknya baik, tutur katanya bagus, maka pasti ibadahnya bagus gitu. Kadang ada orang salat iya, salat wajib sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakatnya sampai dia naik haji, namun akhlaknya tidak ada berubah itu.
0: Ada tuo, juga yang kayak gitu ya Ustaz ya.
1: Kecek orang Minang, tua-tua daun kaladi, semakin tua semakin menjadi. Semakin meningkat perangainya.
0: Ada pantun lagi nih ya Ustaz ya.
1: Jadi menjadi pemuda yang berakhlak itu, tadi yang pertama tadi ialah perbaiki tutur bahasa kita.
0: Yang tutur bahasa dulu ya, Ustaz ya.
1: Yang kedua, beribadah dengan ilmunya, ya, memantapkan ilmu agama. Gitu Mas Gufri.
0: Oke. Okay. Kalau udah kayak gitu, maksudnya kan udah berusaha untuk berkata-kata yang baik, terus ilmu agamanya juga sudah mantap. Tapi kadang-kadang ada pengaruh lingkungan juga ini, Ustadz. Kadang-kadang karena di lingkungannya nggak terbiasa seperti itu, akhirnya terbawa lagi untuk berkata-kata yang tidak sopan mungkin, Ustadz. Atau ya walaupun ilmunya ada, tapi karena lingkungannya juga tidak mendukung untuk beribadah, akhirnya gak jadi juga tuh beribadah. Nah itu bagaimana menyikapinya, Ustadz Bima?
1: Baik, dengan kejadian atau fenomena yang seperti itu, mestinya di samping itu juga kita harus memiliki sahabat yang baik untuk penunjang ibadah kita. Jadi karena teman ini sangat berpengaruh sekali, Ustadz Gufri.
0: Oke, okay, kok jadi Ustadz?
1: Mas Gufri, karena biasa ngomong dengan Ustadz.
0: Sama Ustadz ya. Teman itu berpengaruh ternyata.
1: Karena teman itu, seseorang itu cerminan dari agama temannya. Cobalah, orang itu akhlaknya baik ya. Coba lihat siapa teman dekatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, apabila engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya walaupun engkau tidak bisa membeli minyak wangi, setidaknya engkau bisa menciumnya. Tapi kalau berteman dengan seseorang yang tukang membuat parang, walaupun engkau tidak bisa membeli parangnya, maka engkau akan terkena asapnya gitu. Jadi teman itu sangat berpengaruh sekali. Kepribadian manusia ini, Mas Gufri, ada dua yang bisa mempengaruhinya.
0: Gimana tuh, Ustaz?
1: Pertama dari keluarga.
0: Dari keluarga dulu ya?
1: Dari keluarga ayah dan ibunya. Ini lembaga pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Maka orang tua pastikan anaknya dari kecil ya, bahkan dari balita sudah diajak untuk salat gitu. Ajak salatnya.
0: Oke.
1: Mulai dari umur 3 tahun diajak salat. Kalau tidak mau salat ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Tetapi kalau sudah 7 tahun tidak salat juga, sesuai dengan sabda Rasulullah juga, pukul ya. Pukul dia. Saking tegasnya Rasulullah dalam hal salat ini. Kemudian hendaknya bagi calon suami istri ini ya, siapa yang akan menikah nantinya, maka dia harus melihat pasangan ini dari segi bibit bobot bebet yang baik gitu. Kalau mencari istri, cari istri yang solehah, karena ibu yang solehah ini nanti bisa mendidik anak-anaknya. Nah, bukan dilihat dari pangkat golongan jabatan dia, ya bukan, tapi agamanya terlebih dahulu.
0: Agamanya yang paling penting ya Ustaz ya.
1: Karena ini nanti cikal bakal lahirnya anak yang saleh, didikan yang saleh ya. Yang kedua yang mempengaruhi kepribadian manusia itu adalah lingkungan. Inilah temannya tadi, orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kita melihat sejarah kehidupan para nabi, contohnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail ya? Kita tahu Nabi Ismail itu sangat teguh sekali dengan keimanannya, tegar dia. Diperintahkan oleh ayahnya ya, mendapat perintah dari Allah untuk disembelih. Kalau kita mungkin takut ya Mas Kufri ya.
0: Iya, iyalah Ustaz.
1: Mau kamu disembelih oleh orang tua.
0: Iya, sama orang tua ya. Kita mau disembelih pasti takut ya Ustaz
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau saya sendiri gitu, saya umpan balik pertanyaannya. Karena ayah sudah tua, ayah saya disembelih bagaimana?
0: Waduh.
1: Kalau kita ya. Tapi Nabi Ismail, subhanallah, Masya Allah sekali. Akhlaknya kepada orang tua
0: sangat patuh ya.
1: Kalau memang itu perintah Allah ayah, maka lakukanlah, aku ikhlas. Padahal Nabi Ismail itu sangat kecil sekali dulu ya. Tetapi saking,
0: maksudnya kecil secara umur atau secara postur tubuh ini Ustaz?
1: Kecil secara umur.
0: Okay.
1: Kecil secara umur.
0: Masih kecil ya, tapi udah umurnya masih kecil tapi pikirannya udah bisa kayak gitu ya, bisa begitu ya Ustadz ya.
1: Kenapa? Karena sebelumnya Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh Ibrahim di Baitullah.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti lingkungan yang baik di situ.
0: Mm-hmm.
1: Maka kalau kita mencari lingkungan, pertama mencari rumah ya, pastikan rumah itu dekat dengan masjid ya. Sehingga nanti orang azan kita bisa mengajak anak kita untuk salat ke masjid.
0: Oke.
1: Okay. Maka insya Allah dengan begitu anak kita menjadi anak yang baik. Tetapi kalau kita sudah berusaha ya, mendidiknya dengan baik, orang tua sudah berkorban, namun dia tidak baik juga, maka nanti kita bisa berhujjah di hadapan Allah.
0: Okay.
1: Kita sudah mendidiknya. Ya, karena begini juga Mas Gus Fri. Kita melihat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah berabad-abad berdakwah sampai anak dan istrinya masih kafir ya. Sekelas nabi gitu.
0: Iya.
1: Sekelas nabi masih kafir anak dan istrinya.
0: Itu faktor hidayah di situ ya Ustaz.
1: Faktor hidayah. Jadi kita tidak juga menyalahkan orang tua sepenuhnya jikalau ada orang tuanya ustaz ya.
0: Yeah.
1: Ibunya ustazah namun anaknya perangainya tidak senonoh, kita juga tidak bisa menyalahkan orang tuanya. Barangkali
0: enggak sepenuhnya ya, ya Ustaz ya.
1: Barangkali hidayah Allah belum sampai padanya.
0: Betul. Ya. Walaupun mungkin di keluarga itu kepala keluarganya atau ayah atau ya, suaminya tokoh agama gitu ya, ya Ustaz ya, atau seorang ustaz juga penceramah mungkin, tapi ya namanya hidayah enggak bisa untuk dipaksakan ke setiap orang begitu ya Ustaz ya. Iya iya iya. Berarti peran keluarga ini juga dalam bentuk pemuda berakhlak ini juga cukup tinggi berarti ya Ustaz ya.
1: Iya, cukup paling paling berarti itu.
0: Oh, paling berarti.
1: Paling berarti sekali. Pendidikan anak itu kan dari orang tuanya terlebih dahulu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih.
0: Yeah.
1: Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadi anaknya Nasrani, Yahudi dan Majusi. Jadi agama orang tua ini kadang terpengaruh kepada anaknya.
0: Oke. Okay. Jadi ya seperti apa kebiasaan atau perbuatan orang tuanya sehari-hari kemungkinan besar akan dicontoh juga oleh sang anak begitu ya Ustaz ya.
1: Ya. Karena kalau dilihat dari ilmu sosiologinya Mas Gus Fri, anak berumur 0 tahun sampai 5 tahun itu belajarnya melalui imitasi. Dia belajar mencontoh.
0: Oke. Ya,
1: kita boleh lihat survei di lapangan anak-anak yang umur 3 tahun itu, dia biasanya mencontoh apa yang dibuat oleh orang tuanya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau orang tua berkata kasar kepada anak, berkata tidak baik, pasti dia akan mencontoh. Nah, seperti Pak Cari tadi ya. Sempat anak umur 3 tahun itu menonton TikTok yang Cari, maka dia akan mencontoh. Besar pengaruhnya.
0: Iya, iya.
1: Saya pengalaman juga ya, karena saya juga seorang guru. Kadang bahasanya anak-anak itu tidak baik, Pak Cari. Rasanya di mana salahnya? Karena tuntunan tidak baik tadi. HP diberi kepada anak umur 3 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Maka di situ nanti khawatirnya tercontoh perbuatan dan perkataan yang tidak baik gitu. Makanya sekali lagi diingatkan melalui siaran ini, kalau memberi HP kepada anak, maka kontrol ya. Kita juga di zaman sekarang kita juga tidak bisa memisahkan HP dari anak karena zamannya zaman teknologi.
0: Betul.
1: Tapi kontrol ya. Kalau kapan perlu YouTube itu dikunci saja. Cukup dia menonton film-film yang telah kita download, film-film yang baik, sehingga nanti film-film kisah para nabi dan rasul ya, film-film edukasi, pokoknya film-film yang baik, di situ kita mengontrolnya. Kalau sudah bebas memberi HP kepada anak, di umur 3 tahun, maka dia tidak ada filter gitu, Mas.
0: Betul. Usli. Filternya dari kita dulu mungkin sebagai yang dewasa gitu ya, Ustadz ya, dan lebih mengetahui mana yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak-anak, apalagi yang masih di bawah umur, atau yang sebaiknya jangan dulu aksesnya, bisa dibatasi dulu sampai mereka mungkin nanti bisa berpikir sendiri mana yang baik dan mana yang kurang baik, begitu ya Ustadz ya. Terus kalau udah kayak gitu, mudah-mudahan nanti setelah beranjak dari balita, terus kemudian nanti anak-anak ini sekolah, karena dari rumah juga sudah diajarkan untuk berperilaku yang baik, kedepannya mudah-mudahan nanti akan jadi baik juga ya Ustadz ya.
1: Insya Allah. Kemudian

0: tidak tahu arti gerakannya apa gitu ya Ustadz ya.
1: Khawatirnya nanti kita menyerupai kaum itu, setan masuk di sana, kita terpengaruh. Maka kalau ada hal-hal yang unik itu, pelajari dahulu dari mana asal-muasalnya. Karena pemuda pun harus bijak menggunakan teknologi. Dan bijak juga menyaring berita, apakah berita ini memang betul terjadi atau hoax. Kita kan khawatir juga nanti berita hoax, sehingga timbul fitnah itu. Nah, kemudian untuk menjadi pemuda yang berakhlak ini, penting rasanya kita menanamkan niat yang baik dari setiap langkah dan perbuatan kita. Karena niat ini sangat berpengaruh sekali dalam kegiatan kita sehari-hari.
0: Okay, berarti dimulai dari niat dulu ya Ustadz ya. Dahulu.
1: Kalau kita belajar niatnya karena ini itunya, pergi kuliah niatnya mendapat nilai bagus, itu ya, kalau kuliah niatnya dapat nilai bagus, bagus ya, bukan salah,
0: tetapi bukan nggak boleh,
1: ya bukan nggak boleh, tapi niat kan kita belajar itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nilai bagus tuh nanti insya Allah beriringan gitu. Karena banyak para pemuda sekarang yang seolah-olah dunia ini sebagai penjamin hidup baginya untuk selama-lamanya. Sehingga patut kita mengambil ibrah dari perkataan Imam Syafi'i, pelajaran dari Imam Syafi'i.
0: Seperti apa itu? Ya,
1: letakkanlah dunia itu di tanganmu dan urusan akhirat letaklah di hatimu. Ini bagi saya sangat dalam sekali ya, maknanya. Kalau dunia itu letaklah di tanganmu. Di tangan ini maksudnya tanggung jawab untuk memikulnya. Tanggung jawab untuk memikulnya.
0: Sedangkan di tangan ya.
1: Urusan akhirat letakkan di hatimu. Karena urusan dunia ini Mas Gufri, bisa juga nanti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya? Contohnya RRI Pro 2 Padang 90,8 FM ini.
0: Betul.
1: Ini kan dilihat untuk kalau kita melihat segi-segi dunia saja gitu.
0: Untuk hiburan.
1: Untuk hiburan. Namun di sini bisa ibadah, bisa kita beribadah kepada Allah.
0: Bisa dijadikan ibadah juga. Bisa
1: dijadikan ibadah seperti kegiatan kita pada hari ini. Maka Mas Gusfri dapat pahala.
0: Insya Allah, amin.
1: Saya pun dapat pahala.
0: Amin.
1: Direkturnya pun dapat pahala nanti.
0: Iya betul ya Ustadz ya. Yang mendengar mudah-mudahan dapat.
1: Dapatkan pahala.
0: Dapat pahala dan ilmu. Ya.
1: Menjadi bupati gubernur itu, walaupun itu jabatan dunia, tapi bisa juga untuk sarana ibadah. Ya. Dengan kebijakan yang dibuat oleh gubernur, oleh bupati, itu bisa merubah kebijakan, Mas Gufri. Dibandingkan ustadz seperti saya ini berkuar-kuar sampai berbusa-busa lisan kita menyampaikan kebenaran, ini tidak boleh, itu tidak boleh, orang kadang tidak mau mendengar itu. Tapi kalau sudah bupati, gubernur turun tangan membuat kebijakan untuk kebaikan, semuanya tentunya pasti nanti ada perubahan sedikit gitu. Karena kalau tidak patuh nanti kepala dinas bisa dipecat gitu. Dan lain-lainnya. Maka kita harus bisa memahami makna ibadah di sini ya. Ibadah itu bukan perkara salat saja, bukan perkara puasa saja, bukan perkara zakat maupun haji. Tetapi setiap perbuatan kita yang dimulai dengan niat yang baik, cara yang baik untuk kehidupan akhir kita itu menjadi ibadah. Menjadi seorang petani pun ibadah. Ya, dia caranya baik ya. Cara mencari nafkahnya halal. Untuk anak istrinya agar bisa sekolah itu juga ibadah. Mas Gusri ini bisa ibadah nih.
0: Amin. Karena udah diniatkan untuk jadi kehidupan yang lebih baik gitu ya Ustaz ya. Oke.
1: Jadi ibadah itu luas maknanya.
0: Luas sekali.

0: sekali menanya.
1: Betul-betul. Nah, ini kebetulan ada yang bergabung lewat line telepon. Mungkin bisa kita sapa dulu juga ya Ustaz ya. Mungkin nanti ada yang ditanyain juga. Halo, yeah. Pro 2 FM dari Padang. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Gusti sama satu Buya.
1: Iya, ada Ustaz Bima di sini. Ini dengan Fitro ya?
2: Iya.
1: Ada Ustaz Bima di studio, Fitro.
2: Iya, assalamualaikum Bang Bima.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Bang, ini agak melenceng sedikit di luar tema Bang.
1: Kalau sesuai tema aja gimana Fitro?
2: Oh ya, satu sesuai tema, yang kedua agak jiwa dia tema.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama kan mengenai ibadah tadi ya.
1: Pemuda berakhlak.
2: Ya. Kita melihat hari ini bagaimana dengan keadaan ketika generasi muda. Ya masalah ini ada kejadian sama ini yang tidak kita mengingatkan ya. Bagaimana yang pertama ini seorang wanita. Ada masih banyak kita temukan mereka itu berjalan malam sendiri, padahal kan tidak boleh berjalan malam kan.
1: Okay.
2: Lalu bagaimanakah gimana kehormatan seorang wanita itu harus menjaga kehormatannya itu. Ya, itu
1: karena ini mengenai jalan malam sendirian ya Fitro ya.
2: Iya.
1: Okay, nanti kita tanyain sama Ustaz Bima.
2: Lalu bagaimana seharusnya seorang perempuan, apalagi kan di Minang kan agak besar syarat masih terbuah. Jadi wanita Minang itu yang belum menikah itu bagaimana dia harus menjaga
1: kehormatannya,
2: baik itu secara adat maupun secara agama.
1: Pribadinya gimana cara menjaganya? Oke.
2: Okay. Iya, kan kugas kaya cowok kan hanya membimbing, hanya memberikan arahan. Nah,
1: jadi baik. Ya, Fitro, ini banyak. Karena waktu kita terbatas, mungkin.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin bisa dijawab juga Ustadz mengenai generasi muda sekarang yang menurut Fitro nih mungkin ada yang terjadi penyimpangan di luar kebiasaan masyarakat adat Minangkabau dan juga secara agama mungkin. Kalau Ustaz sendiri melihatnya seperti apa ini Ustaz? Terlebih bagi kaum hawa katanya tadi.
3: Oke, terima kasih dengan Bapak siap.
1: Fitro namanya.
3: Dengan Bapak Fitro. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dan sekarang itu banyak terjadi gitu di tengah-tengah masyarakat kita. Wanita yang tidak memakai hijab saat keluar rumah, bahkan auratnya diumbar-umbarkan kepada orang lain. Ya seperti kita lihat sekarang, melihat paha ayam kampung lebih sulit sekarang daripada melihat paha si orang wanita
1: gitu. Oh gitu ya Ustaz ya.
3: Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Pertama kita harus tahu dulu masalahnya. Apa sebenarnya hal yang terjadi di dalam perkembangan sikap anak ini?
1: Mungkin banyak faktor begitu ya.
3: Mungkin banyak faktor.
1: Lingkungan mungkin ya Ustaz ya.
3: Lingkungan. Pertama tadi telah saya sampaikan bahwasanya tentu orang tua harus berperan di sini terlebih dahulu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau bisa mendidik anak itu dari kecil 3 tahun malah. Kalau sudah 15 tahun dididik lagi untuk akhlak yang baik, untuk ini itu membentuk kebiasaan yang baik, maka sulit untuk berubah itu.
1: Okay.
3: Ketek taraja-raja, gadang tabak bau, alah tuo indak taubah tidur. Karena manusia itu Mas Gufri ya.
1: Yeah.
3: Nanti akhir hayat hidupnya itu matinya sesuai dengan kebiasaan yang ia buat sebelum-sebelumnya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi kematian akhir hidup seseorang itu
1: sesuai dengan sehari-hari kebiasaan ya.
3: Kalau kebiasaannya berzikir, maka matinya tuh nanti keadaan berzikir juga. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Tentu itu yang yang ditanya oleh Bapak tadi.
1: Yeah.
3: Pertama, ya kita di Minang khususnya, kita ini ada tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin. Ada nenek mama, alim ulama, cadik pandai. Nenek mama ini, kalau dalam negari dilembagakan datuk khususnya. Ini bertujuan ya. Ini memiliki tugas untuk membina anak kemenakannya.
1: Yeah.
3: Kemudian alim ulama seperti ustaz, para kiai, syekh. Kemudian cadik pandai. Kalau tiga ini sudah kuat berdirinya di negari kita sekarang, khususnya di Minangkabau, insya Allah itu tidak akan terjadi lagi itu pemuda pemudi yang membuat onar, wanita yang tidak memakai hijab di saat keluar rumah. Dulu Mas Kufri ya, saya mendapat cerita dari nenek saya. Nenek saya itu kelahiran 1946 gitu.
1: Waduh, awal-awal kemerdekaan itu ya. Pusat ya.
3: Dulu ya, kalau padusi pai kalua indak memakai jilbab, itu mamaknya pasti menegur. Apa kata mamaknya? Eh, kamari kau loh, rancak barangai kau, senang hati den. Rancak barangai kau, senang hati den. Rancak yang dimasuk siku buruak. Buruak barangai itu ubah. Itu
1: maksudnya. Disindir berarti ya, Ustaz ya.
3: Pasti ditegur, dimarahi oleh mamaknya. Sekarang peran mama itu yang kurang.
1: Iya.
3: Yeah. Kemanakan tidak tahu kemanakannya. Mama pun tidak tahu dirinya sebagai mama itu. Nah, jadi itu yang pertama yang terjadi yang kita lihat.
1: Betul.
3: Kemudian peran alim ulama gitu. Peran alim ulama kalau bagi para ustadz ya, tugasnya sudah menyampaikan. Sudah menyampaikan dan di cadik pandai pun khususnya mahasiswa sudah mengatasi hal ini. Ya. Jadi tentu dengan keadaan yang demikian, ya kita sebagai orang tua, kita sebagai mama, kita sebagai alim ulama berupaya bagaimana ini tidak terjadi itu, ya. Sehingga nanti terjadi hal-hal, sehingga nanti bisa menjadi hal yang baik ke depannya.
1: Betul.
3: Karena itu nampaknya bagi saya yang kurang pada zaman sekarang ini. Budaya Minang itu ya tidak nampak sekarang.
1: Peran ini nih mamanya berarti ya, Ustaz ya. Mamanya. Mungkin bisa diadakan lagi program yang membuat peran nenek mama ini jadi vital kembali ya di masyarakat Minangkabau ya, Ustaz ya. Baik, ini karena sudah di penghujung waktu juga, mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan yang bisa disampaikan mengenai tema kita malam hari ini, Ustaz. Kira-kira 1 menit, silakan Ustaz Bima.
3: Ya, saya menyampaikan sedikit closing statement ya Mas Gufri.
1: Baik.
3: Mengutip perkataan dari Buya Hamka, hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun bisa hidup.
1: Yeah.
3: Kerja jikalau hanya bisa bekerja, kera di hutan pun bisa dikerja, bisa bekerja. Artinya apa? Seorang pemuda khususnya itu harus memiliki akhlak yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya seorang di antara kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dimanapun kita berada, berada dalam nagari paga nagari, berada dalam kaum paga kaum, dimanapun kita berada itu hendaknya kita menjadi pribadi yang baik. Di ma bumi dipijak, situ langit dijunjung. Sehingga kalau pemuda memiliki sifat yang seperti ini, maka dia memiliki pribadi yang bermartabat. Ya, kita rindu dengan zaman-zaman dahulunya orang-orang Minang itu. Laki-laki tidurnya di masjid, belajar agama.
1: Yeah.
3: Dan dari budaya kembali ke surau, ke masjid itu, lahirlah para pahlawan seperti Buya Hamka. Buya Hamka itu kalau dilihat dari segi pendidikan formalitasnya mungkin tidak ada.
1: Yeah.
3: Sejak kapan Buya Hamka kuliah sampai S3 sampai dia mendapat gelar profesor gitu.
1: Iya, yeah. Bukan secara formal pendidikannya,
3: bukan
1: berarti
3: formal,
1: ya. Maksudnya.
3: Tapi semangatnya tadi untuk belajar agama serta akhlak yang baik, itulah yang membranding dirinya.
1: Yeah.
3: Seperti Agus Salim.
1: Mm-mm.
3: Dan juga Bung Hatta gitu.
1: Iya, yeah. Itu dari sumber semua dari ya maksudnya. Bapak-bapak bangsa.
3: Termasuk Rahmah El Yunusiyah yang dikukuhkan oleh Presiden Prabowo sebagai pahlawan.
1: Iya.
3: Tahun di tahun kemarin, tahun 2025. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena pribadinya yang baik tentunya. Dan budaya-budaya surau, nilai-nilai surau itu melekat dalam dirinya.
1: Oke.
3: Dan prinsip orang Minang itu dahulunya, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga dimanapun orang Minang itu berada, dia dihargai oleh orang lain.
1: Oke.
3: Okay. Ya, tinggal di Jepang, walaupun tidak asli Jepang itu, dia bisa menyesuaikan diri. Ya, kok masuk ke kandang kambing mambebek lah, kok masuk ke kandang harimau mangaum lah.
1: Yeah.
3: Artinya kita harus bisa
1: beradaptasi ya.
3: Beradaptasi.
1: Oh, okay.
3: Itu ciri khas orang Minang yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing gitu.
1: Baik.
3: Sehingga kita memiliki pribadi yang baik, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia.
1: Oke.
3: Okay. Ini tuh Ustaz.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz Bima, dan kita sudah di ujung kebersamaan kita juga di program Muda Bertakwa malam hari ini. Kepada Ustadz Bima kita ucapkan terima kasih atas penyampaiannya, mudah-mudahan jadi sesuatu yang bisa kita terapkan untuk kebaikan di masa depan. Selamat malam Ustadz Bima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Muda Bertakwa bersama Ustadz Bima, dan kita cukupkan sampai di sini. Muda Bertakwa bisa kamu ikuti kembali setiap hari Jumat jam 20 waktu Indonesia Barat sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, siaran kita malam hari ini pendengar juga nantinya bisa kamu tonton kembali di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang. Tadi membahas mengenai pemuda berakhlak, bangsa bermartabat. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Bima tadi bisa kita terapkan dan membuat kita jadi pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Ikuti terus program-program kita setelah ini. Tetap bersama kita dulu pendengar di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Tutup screen gue capek scrolling. Seruput kafein di panglima poli. Meditasi kayak Shaolin. Diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini kita di Kops Tank alias Kopi Setengah alias Sharing Time, teman Pro 2. Dan temanya seputar edukasi kalau udah di hari Jumat. Nah, kita belajar lagi yuk, teman Pro 2. Apa yang kita pelajari malam hari ini? Temanya tentang bersikap tenang saat menghadapi perubahan mendadak dalam hidup nih, teman Pro 2. Nah, gimana sih caranya kita bisa tetap tenang ketika ada pelajaran, ketika ada perubahan mendadak gitu ya, teman Pro 2. Kamu bisa share juga pengalaman kamu berusaha tetap tenang di tengah perubahan mendadak. Nah, pelajaran penting tentang cara bersikap tenang saat ada perubahan mendadak ini, teman Pro 2. Kamu bisa share sama kita di 0751274482 atau di WhatsApp kita juga bisa 0811665908 ya, teman Pro 2. Sambil kita bahas juga nih, gimana caranya untuk tetap tenang ketika menghadapi perubahan mendadak di dalam hidup. Kamu juga bisa gabung sama kita di malam hari ini di 0751274482 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811665908. Sampai nanti jam 11 kita bahas ini ya, teman-teman berdua.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Perubahan sering datang tanpa aba-aba dan bikin hidup kayak kadang-kadang goyah gitu ya dalam waktu singkat. Nah, rencana yang udah disusun bisa tiba-tiba berantakan tuh, teman Prodo 2. Lalu bikin pikiran jadi mandek, mikirin kemungkinan terburuk. Nah, dalam kondisi kayak gini, manajemen stres yang baik sering terasa jauh lebih sulit daripada biasanya, ya enggak, teman berdua? Seringkali nih yang bikin lelah bukan cuma situasinya, melainkan rasa enggak siap menghadapi semuanya sekaligus. Nah, kamu mungkin merasa hidup berjalan terlalu cepat, sementara diri kamu masih mencoba memahami keadaan. Nah, beberapa sikap nih bisa kamu terapkan, teman berdua, untuk bisa tetap tenang, yang bisa membantu saat menghadapi perubahan mendadak di dalam hidup. Yang pertama, enggak buru-buru menyangkal keadaan ya. Kalau hidup tiba-tiba berubah, reaksi pertama biasanya adalah berpikir menolak kenyataan yang terjadi. Kamu mungkin terus berpikir semuanya akan kembali seperti semula dalam waktu cepat. Padahal nih, teman berdua, semakin lama menyangkal keadaan, semakin berat juga proses adaptasi yang dijalani. Nah, ini bukan berarti kamu harus langsung kuat ya, menerima semuanya sekaligus. Bukan karena lemah, melainkan pikiran emang butuh waktu tuh, teman berdua, untuk memproses perubahan besar. Ngasih ruang pada diri sendiri untuk kaget dan bingung justru jadi bagian penting tuh dari manajemen stres yang sehat.

0: punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
8: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
7: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
9: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
10: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Perubahan mendadak sering bikin hidup terasa kayak kacau dan sulit diprediksi ya, Temu Pro 2. Tanpa sadar nih, kamu jadi sibuk memikirkan semua hal yang belum tentu terjadi. Akibatnya nih, kepala terasa penuh bahkan sebelum masalah benar-benar datang. Seringkali nih, Temu Pro 2, keterangan muncul saat kamu kembali fokus ya pada hal kecil yang masih bisa diatur hari ini. Mungkin hanya membereskan kamar aja, makan teratur, atau tidur lebih cepat dari biasanya gitu loh, Temu Pro 2. Nah, hal sederhana kayak gini ternyata bisa juga loh ngebantu tubuh untuk merasa lebih aman gitu ya di tengah situasi yang kadang-kadang emang berubahnya cepat banget.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Dan banyak orang merasa nih teman berdua harus segera pulih setelah mengalami perubahan besar di dalam hidup ya. Dan kamu mungkin tetap tersenyum, tetap kerja, dan tetap tenang meski sebenarnya sedang kewalahan. Lama-lama nih emosi yang dipendam justru bikin mental terasa makin sesak gitu loh teman berdua. Jadi bukan berarti kamu terlalu sensitif ya menghadapi masalah hidup. Bukan karena gak dewasa juga, melainkan tubuh dan pikiran emang punya batas energinya masing-masing teman berdua. Nah, ngasih jeda untuk merasa sedih atau kecewa, itu juga bagian sih. Yang penting dari proses adaptasi yang realistis.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Atau mau produk kadang yang paling melelahkan bukan perubahan itu sendiri ya, tapi keinginan agar semuanya tetap sama. Nah, kamu mungkin terus berharap tuh situasi yang lama kembali karena terasa lebih aman dan juga familiar ya. Padahal nih teman pro 2, hidup emang bergerak dan nggak selalu berjalan sesuai rencana awal. Seringkali nih teman pro 2, kemampuan adaptasi tumbuh pelan setelah seseorang berhenti melawan keadaan terus-menerus. Nah, ini bukan berarti menyerah pada hidup ya, melainkan belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Nah, saat pikiran jadi lebih lentur menerima perubahan, hati biasanya ikut juga terasa lebih tenang. Gitu loh teman berdua. Yang jadi beberapa cara yang bisa kamu terapkan biar kamu bisa tetap tenang di tengah keadaan yang berubah tiba-tiba. Itu dia pelajaran-pelajaran dan edukasi di malam hari ini ya. Abis ini kita dengerin dulu yuk lagu-lagu di Corpse Tank. Lanjut juga nanti di jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music yang bisa kamu simak juga lagu-lagunya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Warna janda kan?
1: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jongudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan

Ruang Berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan, yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair, bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Ia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, fa ayyun nasus syarrun, kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu, artinya barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'umuruhu, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Baik teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hamba-Nya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini. Saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Ika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih, Indra. Tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini, Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke, fix. Mulai besok, aku kurangi check out barang nggak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Sinta, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng enggak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
1: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen

dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dunia perfilman tanah air kembali diwarnai kisah drama keluarga yang menyentuh hati. Film terbaru karya sutradara Baim Wong berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja telah resmi tayang serentak di bioskop Indonesia mulai pekan ini. Film produksi Tiger Wong Entertainment ini berpusat pada kisah perjuangan tokoh Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian. Langit harus menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah sebuah tragedi mendalam merenggut nyawa saudaranya. Menghadirkan pendekatan drama yang sangat realistis, film ini juga diperkuat oleh akting memukau dari aktris senior Christine Hakim. Menariknya, film ini turut menampilkan aktor penyandang Down Syndrome sebagai bagian dari cerita keluarga inklusif. Semua Akan Baik-Baik Saja diharapkan mampu menyampaikan pesan kuat tentang ketabahan, kasih sayang, serta esensi dari kekuatan sebuah keluarga. Antusiasme pecinta drama Korea semakin memuncak. Aktris Kang Mina dikabarkan akan bergabung dalam serial original Netflix terbaru, Solo Leveling. Meski demikian, agensi Story J Company menyatakan belum ada keputusan final terkait keterlibatan sang aktris. Serial yang diadaptasi dari webtoon populer dunia ini menceritakan perjuangan Sung Jin-woo melawan monster dari gerbang misterius. Sebelumnya, aktor populer Byun Woo-suk telah dikonfirmasi menjadi pemeran utama, sementara aktris Han So-hee kini sedang dipertimbangkan peran sebagai Chan Hae-in. Jika resmi bergabung, proyek ini akan menjadi ajang reuni bagi Kang Mina dan Byun Woo-suk setelah sebelumnya sempat beradu akting bersama. Adaptasi live action bertabur bintang ini diprediksi akan menjadi salah satu serial paling dinantikan. Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih kepala Manchester United Michael Carrick resmi masuk dalam daftar nominasi manajer terbaik Liga Inggris musim ini. Nominasi tersebut diraih setelah Carrick sukses membawa Setan Merah melonjak ke peringkat ketiga klasemen sejak ditunjuk pada Januari lalu. Mantan gelandang The Reds ini mencatatkan performa luar biasa dengan 10 kemenangan dari 15 pertandingan. Hebatnya, Carrick menjadi satu-satunya kandidat yang tidak melatih sepanjang musim bersanding dengan nama-nama besar seperti Mikel Arteta dan Pep Guardiola. Keberhasilan Carrick mengunci tiket Liga Champions musim depan menjadi bukti dampak instan yang ia bawa ke Old Trafford. Pemenang penghargaan bergengsi ini akan ditentukan melalui voting supporter dan panel ahli yang akan diumumkan pada 26 Mei mendatang. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat pagi warga kota Padang tercinta. Wow, good morning. Sudah pagi hari lagi nih teman Pro 2. Aku tahu nih apa yang ada di kepala teman-teman semuanya. Kayak bangun pagi, libur lagi. Iya ya, lagi menikmati long weekend nih orang-orang kayaknya teman Pro 2. Kayak biasanya ya, kita kalau bangun pagi kan kayak kita harus balik ke sekolah lagi, aduh harus kerja lagi. Tapi apa, beberapa hari ini kita buka mata selalu dengan liburan. libur ya hari ini. Seolah-olah kalau 7 hari dalam seminggu, ya kan ya, 5 hari kita libur, 2 hari kita kerja. Nah, vibes-nya berasa kayak gitu tuh teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, nikmatin dulu aja. Sampai besok gak apa-apa, masih bisa dinikmatin ya. Nanti kalau udah datang Senin lagi, barulah itu datang keluhan-keluhannya. Tapi ya namanya juga hidup teman Pro 2, setiap momennya harus kita nikmatin. Nah, termasuk momen pagi hari ini nih teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini kamu ditemenin sama siapa? The one and only Rini Kamal. Oke deh teman Pro 2, pagi hari ini seperti biasa ada update info juga, nanti ada yang bakal kita bahas juga teman Pro 2. Jadi pastiin untuk apa? Stay tune di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, kayaknya pagi hari ini harus warming up dulu. Iya harus, kenapa? Karena matahari belum terbit seutuhnya nih teman Pro 2. Jadi kalau dilihat nih lampu jalan masih menyala ya kan ya, masih ada gelap-gelapnya, jadi memang ada baiknya kita warming up dulu deh teman Pro 2. Yaudah deh, kita warming up ya, sama yang mana? Sama yang inilah, sama Halsey with Ego.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Teman terbaik.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk. Tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini ada satu update info dulu ya, di mana ada kejadiannya gempa berkekuatan 6,3 sempat mengguncang Jepang Utara. Jadi tidak ada peringatan terhadap potensi tsunami maupun laporan kerusakan akibat gempa. Dan dilansir dari AFP, teman Pro 2, menurut Badan Meteorologi Jepang nih, gempa terjadi pada pukul 20.22 di perairan Pasifik di lepas pantai utara prefektur Miyagi. Dan gempa ini terjadi setelah gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 skala Richter yang melanda dekat wilayah tersebut pada bulan April yang memicu peringatan tsunami saat itu, gitu loh teman Pro 2. Nah, ini dari BMKG-nya Jepang nih, teman Pro 2, sudah memperingatkan juga bahwa gempa besar itu bisa terjadi di wilayah tersebut bahkan setelah mencabut peringatan khusus yang dikeluarkan setelah gempa April kemarin. Dan juga nih katanya teman Pro 2, di hari Jumat ya, tidak ada anomali yang terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir di Miyagi dan Fukushima yang terletak 125 km dari pusat gempa, gitu teman Pro 2. Nah, jadi kalau yang namanya gempa mah nggak di mana-mana ya teman Pro 2, bisa kejadian aja. Tapi tetap balik lagi kepada kitanya untuk selalu waspada dan juga ingat mitigasinya jika terjadi gempa.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi fa so la ti do. So
4: dumb. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia,

bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini

itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Jadi Scarlett Johansson nih teman Produa, bikin geger juga. Kenapa? Karena proyek sequel ambisius garapan sutradara Matt Reeves, The Batman Part 2, kembali memicu kehebohan di jagat maya. Jadi setelah lama bungkam mengenai detail produksi, Reeves akhirnya tuh mulai membongkar lagi nih gambar-gambar perdana dari lokasi syuting yang memberikan pemandangan pertama deh gitu teman Produa pada salah satu bintang besar yang baru saja bergabung, siapa lagi kalau bukan yang sudah disonding di awal, Scarlett Johansson teman Produa. Nah, jadi kehadiran mantan bintang Marvel Cinematic Universe ini di semesta DC versi Robert Pattinson ini langsung memicu gelombang speculation gitu ya. Jadi wah ini kan dari MCU nih gitu, Black Widow tiba-tiba ada di DC Universe. Tapi walaupun sebenarnya peran resminya juga belum diketahui apa gitu ya, masih ditutup rapat nih teman Produa. Para penggemar itu juga meyakini bahwa mereka ini sudah berhasil memecahkan kode mengenai karakter misterius yang dimainkan oleh Scarlett Johansson. Dan bahkan nih ya teman Produa, visual yang dibagikan dan juga teori yang berkembang di internet, nah ini nih sudah mulai dicocokologi. Katanya nih Scarlett Johansson diduga kuat ya, ini masih diduga akan memerankan karakter Gilda Dent teman Produa. Nah jadi kalau dalam sejarah literatur komik DC nih ya teman Produa, Gilda ini merupakan sosok krusial sebagai istri dari Harvey Dent, jaksa wilayah Gotham yang karismatik tapi tragis gitu. Nah jadi kabar ini ya teman Produa semakin menarik perhatian juga karena dikaitkan dengan aktor Sebastian Stan. Stan juga sebelumnya itu masif banget dikabarkan akan memerankan Harvey Dent dan diprediksi akan menjadi lawan mainnya Scarlett Johansson gitu teman Produa. Jadi kalau teori ini benar, nah gimana nih teman Produa, penonton akan disuguhi dinamika pasangan kuat Gotham yang kehidupan rumah tangganya hancur karena kegelapan di kota tersebut gitu teman Produa. Jadi kalau Sebastian Stan juga ada di film ini teman Produa, berarti dua superhero Marvel nih pindah DC gitu tuh teman Produa. Tapi ya kita bakal lihat nanti segimananya perkembangan dari film ini teman Produa gitu ya. Karena gimana pun yang namanya komik dari DC ataupun MCU sendiri kan itu penggemarnya banyak banget ya, dan juga teori-teori itu banyak banget teman Produa. Jadi kita tunggu juga kabar resminya dan juga sampai ini deh, sampai trailernya rilis kali ya. Di situ kita mungkin bisa agak lebih legaan gitu ya untuk tahu nih peran-peran dari para aktor-aktor ini di film The Batman Part 2.